0: material dapat dikumpulkan di PSE di Naikoten atau bisa juga melalui paroki dan akan diteruskan ke PSG Keuskupan. Keenam, bagi orang tua yang mau mempermandikan anaknya pada bulan September 2026, mohon mendaftarkan anak di kantor sekretariat paroki pada setiap jam kerja dengan membawa surat rekomendasi dari ketua KOB. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 4 September 2026. Pembinaan bagi orang tua dan wali permandian akan dilaksanakan pada hari Jumat dan hari Sabtu, tanggal 4 dan tanggal 5 September 2026, tepat pukul 16.00 atau jam 4 sore bertempat di Aula Paroki Santa Maria Asumta. Misa permandian akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, tepat pukul 16.00 atau jam 4 sore. Ketujuh, kursus persiapan perkawinan bulan Agustus 2026 akan dilaksanakan di Paroki Santa Maria Asumta Kupang dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2026. Kegiatan kursus akan berlangsung dari pukul 9 pagi sampai selesai. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026. Persyaratan dapat diperoleh saat pendaftaran. Demikian pengumuman minggu ini atas perhatian diucapkan limpah terima kasih.
1: Mari kita bangkit berdiri untuk memohon berkat Tuhan.

Yeah.

orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan.

Ya benar tuh dia, satu koleksi dari miliknya Alexa Capelli dengan Eyes for Me yang mau kita dengarkan bersama. Dan ada Vero yang masih setia untuk menemani Anda di sini. Selamat pagi buat kita semua yang mungkin saja baru pulang dari tempat ibadah dan saat ini bersama dengan keluarga sedang beristirahat, menikmati makan siangnya ya, mungkin saja, atau bukan makan siang, ini baru pukul 8:30 pagi ya. Mungkin sedang ini ya, menonton televisi, biasanya begitu ya. Kalau hari-hari libur seperti hari ini, kebanyakan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, biasanya ke tempat-tempat wisata begitu kan ya, bersama dengan keluarga, atau juga menghabiskan waktu di rumah, memasak bersama dengan keluarga dan mencoba menu-menu varian baru, menu-menu makanan baru, dan yang mencicipi adalah keluarga tercinta. Semangat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan tentunya rangkaian acara serta informasi-informasi menarik masih akan terus Vero hadirkan untuk Anda pastinya pendengar. Dan lagu-lagu bagus juga masih akan terus Vero play untuk menghibur kita semua di hari Minggu ini.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda? Gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik. Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Nah, untuk tautan dalam unggahan juga tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Jadi itu adalah berita bohong. Jangan cepat percaya dan jangan cepat juga men-share berita-berita yang belum diketahui kebenarannya, atau dicek dulu di website resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ana retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah, tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya, itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya, jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

Ya benar tuh dia dan di Grammar dengan Without You. Dan kembali lagi Vera berbagi informasi untuk Anda mengenai pemerintah yang menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45%. Langkah e-government ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari membeberkan tingkat kesalahan data tersebut di hari Rabu 19 Agustus 2026 dan ketidaktepatan target bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom RI. Untuk informasi lengkapnya terkait dengan hal ini, Anda bisa langsung mengakses portal resmi kami, portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Beberapa informasi lain juga yang ingin kami sampaikan kepada Anda pendengar ya, untuk menyemarakan kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan juga untuk turut terlibat ataupun turut berduka ya atas musibah yang terjadi di Flores, maka kami menyelenggarakan konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam di 26 hingga 28 Agustus bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dan pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Bukan cuma itu saja, tapi juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih juga hadir, konser Amal Merah Putih ini untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kebersamaan, toleransi, dan juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya di bidang pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta juga terlibat untuk berdonasi bagi para korban yang ada di Flores. Jangan lupa tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 ya, di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang, kita rayakan bersama semangat merah putih, semangat kebersamaan, dan toleransi bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Ya, informasi lainnya juga, untuk memeriahkan kemeriahan RRI Kupang Fest juga ada ya, yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest juga menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat nih. Jadi jangan lupa ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik juga bagi kita yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 sudah resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Bisa mewujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website di bintangradio.rri.id. Nah, untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. Itu dia beberapa informasi yang bisa Vero hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

hatiku.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin bicara ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang ini nimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

ekonomi, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Intis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Iya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Juel. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur saya di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: the turning.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuwe.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.
1: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat datang di program yang paling ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4.

0: Hai hai sahabat acara Idola Anak. Bersama kami di acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu acara apa Naira?
1: Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Bersama saya Naira
0: dan saya Harmonika. Kami berdua yang akan menghibur sahabat Idola Anak kali ini sampai 1 jam ke depan.
1: Yes, benar banget Harmonika. Harmonika, kira-kira tema kita hari ini apa ya?
0: Tema kita hari ini adalah Merah Putih untuk Flores. Nah, teman-teman, kali ini kita nggak berdua aja, tapi bareng narasumber kita yang pastinya dari Rumah Musik Siloam juga, yaitu Kayla Ferdinand.
1: Hai Kayla, apa kabar?
2: Halo Naira, kabar baik nih.
0: Nah, Kayla, sebelum kita ngobrol lebih dalam, boleh dong perkenalkan diri?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Ferdinand. Biasanya saya sering dipanggil Kayla. Saya bersekolah di SMP Kristen Citra Bangsa Kupang. Untuk sekarang saya sudah kelas 3 SMP.
0: Kak Kayla ambil kelas apa aja di Rumah Musik Siloam?
2: Kalau di Rumah Musik Siloam cuman ambil kelas modeling sih.
0: Oh, berarti talenta Kak Kayla itu ada di kelas modeling ya?
2: Iya.
1: Ngomong-ngomong soal talenta, kali ini kita akan menyaksikan penampilan yang gak kalah menarik. Harmonika, tolong bacain ceritanya dong.
0: Oke, Naira. Sore itu di Kupang, William memegang celengan bambu merah putih, sementara Ricky duduk tertunduk menahan sedih. "Lu kenapa menangis, Ricky?" tanya William. Ricky menghapus air matanya. "In hari-hari kemerdekaan, tapi BI ngebebas pupu di Flores, kawan. Dia sedih mamati karena dia pembuku dan dia pembaju sekolah semua habis kena abu bencana kemarin." William ikut terdiam. Hatinya terasa sedih membayangkan anak-anak Flores di pengungsian. Dia menatap celengan di tangannya. Uang jajan yang mereka kumpul untuk membeli sepatu bola baru. Sambil tersenyum tulus, William berkata, "Ricky, jangan sedih lai. Katong bongkar ini celengan sekarang untuk beli buku dan seragam baru untuk dong di Flores."
3: "Tapi, katong pun sepatu bola?" tanya Ricky kaget.
0: "Sona papa," jawab William. "Merah depo arti barani berkorban. Putih artinya tulus membantu. Sepatu bola nih bisa katong beli, tapi kawan-kawan di Flores butuh katong pembantuan sekarang." Dua anak laki Kupang ini membuktikan bahwa semangat merah putih sejati adalah ketulusan untuk saling mendukung sesama anak Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman, itu tadi cerita yang Harmonika bawakan. Dari cerita ini juga mengajarkan kita untuk peduli, tulus, berani berkorban untuk membantu orang lain.
1: Setuju banget Harmonika. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi ya.
0: Iya Naira.
1: Harmonika, dari tadi kan kita udah banyak ngomong. Sekarang saatnya kita istirahat sejenak dengan mendengarkan dua lagu untuk sahabat idola yang masih kepo. Kita akan bincang-bincang apa selanjutnya. Tetap stay di 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Selamat mendengarkan.

0: Kembali lagi di Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Setelah mendengarkan dua lagu tadi, sekarang kita bakal ngobrol sama narasumber kita, Kayla Ferdinand.
1: Hai Kayla.
2: Hai Naira.
0: Kayla, kita kepo deh. Awal mulanya gimana sih sampai Kayla bisa tertarik masuk kelas modeling dan kenapa harus memilih rumah musik Siloam?
1: Jadi awalnya pas mau masuk RMS itu waktu kelas 6. Ada kan sepupu, dia di RMS juga. Terus dia ikut kelas modeling. Karena waktu itu masih kecil gitu, jadi kayak pengen ikut-ikutan kan. Jadi pertama tuh nyoba daftar waktu 2023. Pertama nyoba itu masih malu-malu kan, ternyata lama-lama tuh di RMS tuh seru, terus kayak nyaman gitu, jadi lanjut sampai sekarang.
0: Oh, jadi alasan Kayla memilih rumah musik Siloam karena seru dan asik begitu?
1: Iya.
3: Oke. Wah, mantul banget, berawal dari hobi sampai jadi bakat yang luar biasa ya. Kayla, kamu juga kan seorang pelajar. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara kamu membagi waktu?
1: Biasanya kan kalau les itu sore ya. Terus biasanya sudah ada jadwalnya masing-masing. Tapi kalau misalnya mau ada event atau lomba, itu kan biasa ada jam les yang ditambah kan. Nah, sekolah ini kan juga banyak ya tugasnya. Terus pulangnya udah sore. Jadi kadang-kadang mungkin gak ikut les karena ketiduran gitu kan. Tapi itu waktu awal-awal aja. Lama-lama bisa sih bagi waktu, kayak biasa les jam 7 begitu atau jam 6. Nanti pulang sekolah misal ada PR dikerjakan dulu, terus nanti jam 7 baru dia datang les. Terus kalau pulang les sudah malam kan PR sudah selesai pas sore ya, jadi pas pulang langsung deh istirahat.
0: Oh, jadi gitu ya cara seorang Kayla bisa membagi waktu. Keren ya, emang harus disiplin. Tapi namanya juga anak-anak, pasti ada momen di mana kamu merasa capek atau sedih karena waktu bermain dengan teman-teman kamu jadi berkurang demi latihan modeling. Kayla pernah gak sih merasa gitu? Dan bagaimana cara seorang Kayla supaya bisa semangat lagi?
1: Pernah sih, biasanya tuh kalau di bulan Agustus itu kan banyak event atau lomba ya. Terus teman-teman juga pada mau pergi main. Nah, kalau gitu kan kadang mau ikut supaya gak ketinggalan kan. Tapi lama-lama dipikir mana sih yang lebih prioritas, yang harus diduluanin gitu. Karena kalau kita lebih pilih main terus kita tinggalkan apa yang lebih prioritas, misalnya latihan gitu, nanti waktu mau tampil gitu kan jadinya kayak kurang kan. Nah, jadi pernah tuh alamin gitu, lebih milih main terus tinggalin, gak pilih ikut latihan kan. Terus pas tampil tuh kurang. Dari situ belajar kayak
0: belajar dari kesalahan.
1: Iya, mana yang prioritas yang harus didulanin. Jadi kalau main sama teman kan banyak ya waktunya. Kalau misalnya event atau lomba, biasa kalau mau latihan kan terbatas waktunya. Jadi ya gitu, pilih lihat mana yang prioritas dulu aja.
0: Oke.
3: Luar biasa. Terima kasih banyak ya Kayla sudah berbagi cerita inspiratif tentang dunia modeling dan cara membagi waktu yang hebat ini. Sukses terus buat karirmu.
0: Oh ya Kayla, by the way, kamu tahu nggak bencana di Flores baru-baru ini?
1: Tahu dong, kan berita itu lagi viral banget.
0: Aduh Kayla, kita semua di Kupang nih terpukul dan merasa sedih sekali melihat teman-teman di sana harus mengungsi. Pas kamu pertama kali dengar atau lihat berita itu, apa sih yang kamu rasakan? Apakah Kayla punya sepupu atau teman yang terkena bencana itu?
1: Waktu pertama kali dengar berita itu, kaget ya, karena kan tiba-tiba terus gempanya juga lumayan besar kan. Terus di sana juga ada keluarga di sana. Jadi ada rasa khawatir gitu, kayak di sana gimana, terus mereka aman atau enggak gitu.
0: Kalau boleh tahu, Itu keluarga dari papa atau mama?
1: Itu dari mama, kakaknya mama.
0: Oh.
3: Aduh, bikin hati tersayat. Semoga teman-teman di Flores baik-baik saja ya.
0: Amin, amin.
3: Teman-teman, sebelum ketong lanjut ke bagian yang lebih seru lagi, mari ketong dengar satu lagu ini. Buat sahabat idola, tetap stay di 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
0: Selamat menikmati.

adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Masih bersama kami, Naira Lim, Harmonika Amabi, dan narasumber kita yang cantik, imut, dan cute, Kayla Ferdinand.
1: Kayla, kalau boleh tahu, Kayla di sekolah suka pelajaran apa?
2: Kalau pelajaran sih yang paling suka tuh bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, sama sejarah.
1: Kayla kalau di sekolah ambil ekskul apa?
2: Kalau sekarang ekskul tuh kan bisa pilih dua ya. Jadi yang pertama tuh pilih jurnalistik, terus kedua tuh dance.
0: Kalau pas 17 Agustus kemarin sempat ikut lomba apa saja?
2: 17 Agustus itu ikut lomba dance antar kelas, terus juga ikut lomba estafet pingpong.
1: Kalau boleh tahu, Kayla juara berapa?
0: Apa sendapat?
2: Kalau lomba yang kita ikut sih sendapat juara karena kalah.
1: Gak apa-apa, pasti ada kesempatan lain ya kak. Kak Kayla tadi sekolah di CB kan?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu cita-cita kak Kayla ini apa?
2: Cita-cita mau jadi dokter anak sih, supaya kan bisa tolong anak kecil, terus lumayan suka juga dengan anak kecil gitu lah.
1: Cita-cita yang mulia ya Kak Kayla. Kalau Kak Kayla boleh kasih pesan untuk sahabat idola di rumah?
2: Halo semuanya, jadi kalau sekarang itu apa yang kita ingini atau kita cita-citakan, kita harus tetap semangat untuk mengejarnya, karena harus percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mewujudkan cita-cita kita atau memberikan kita yang terbaik.
1: Amin. Saatnya kita masuk dalam kuis interaktif. Untuk sahabat yang ingin mengirim pesan atau menjawab kuis, silahkan menghubungi nomor 0811-3820-9440 via WhatsApp. Sekali lagi, 0811-3820-9440 via WhatsApp.
0: Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Pertama, siapa nama kedua anak lelaki itu? Kedua, apa yang dibongkar oleh anak laki-laki di dalam cerita tadi? Ketiga, di mana bencana tersebut terjadi?
1: Buat sahabat idola yang mau menjawab pertanyaan ini, silahkan menghubungi nomor 0811-3820-9440 via WhatsApp. Oke Naira, sambil menunggu pesan dari sahabat idola, Naira, tolong bacakan puisi dong.
0: Oke Harmonika. Doa kami untuk Flores. Dari jauh, doa kami lantunkan untuk tanah Flores yang penuh keindahan. Hapus air mata yang melelahkan, sebab kalian tidak sendiri dalam perjuangan. Merah bendera adalah lambang keberanianmu. Putih adalah ketulusan kasih kami untukmu. Meski laut memisahkan daratan kita, semangat merah putih menyatukan jiwa. Tetaplah teguh dan terus melangkah. Anak Flores hebat, pantang menyerah. Harmonika, itu tadi puisi yang Naira baca. Semoga sahabat idola suka ya.
1: Dan buat sahabat idola, jangan lupa ya, saksikan konser Amal Merah Putih persembahan Rumah Musik Siloam yang dilaksanakan di halaman RRI Kupang pada tanggal 26 dan 27 Agustus jam 4 sore sampai selesai. Dan kita juga membuka open donasi untuk saudara-saudara kita di Flores.
0: Yes, ingat ya sahabat idola.
1: Naira, kita baca salam dulu gak sih?
0: Ayo. Halo, mau kirim salam buat Opa Oma Mila dari keluarga di Flores. Sehat-sehat selalu. dari Helni Megamila.
1: Selanjutnya ada dari Halo Kakak, saya Ega, modeling coach dari Rumah Musik Siloam. Mau kirim salam semangat untuk adik-adik presenter yang keren, Kakak Naira, Kakak Harmonika, dan spesial semangat untuk anak model cantik dan berbakat Kakak Kaila. Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman di luar sana. Titip juga doa dan harapan untuk semua keluarga kita di Flores. Semoga bisa tetap kuat melewati masa sulit ini dan kita menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana.
3: Silakan baca, Kak. Iya, Kak.
2: Selanjutnya ada dari Gladi Imut. Ini mengirim pesan untuk teman-teman semuanya. Semangat siaran ya.
1: Thanks Gladi Imut. Oke, kira-kira masih ada enggak ya? Ini Naira, baca-baca.
0: Dari Clarissa. Semangat Moni, Naira, dan Kaila.
1: Terima kasih Clarissa. Selanjutnya ada dari Elea. Naira, Harmonika, suara aman kok. Hehehe, aman. Selanjutnya ada dari Tristan Dolu. Wis Om Titan, semangat siarannya Harmonika dan Naira, dan juga narasumber Kaila Ferdinand. Makasih Om Titan. Selanjutnya ada dari Yemima Sanam. Semangat bestiku Harmonika, semangat juga untuk teman presenter Naira dan narasumber Kaila. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mima.

0: Salam. Salut untuk tema merah putih hari ini. Semoga cinta tanah air dari Flores menginspirasi kita semua untuk terus merawat persatuan dan kebanggaan Indonesia Merdeka.
1: Kalau boleh tahu dari siapa tuh Naira?
0: Dari...
2: Oh, dari Ibu Sally. Terima kasih Ibu Sally. Selanjutnya ada dari William. Semangat Harmonika dan Naira, semangat juga buat narasumber Kayla Ferdinand. Makasih William.
1: Naira, sepertinya udah gak ada yang kirim salam nih.
0: Iya nih Harmonika. Harmonika, tak terasa 1 jam penuh keseruan, inspirasi, dan semangat merah putih dari Kupang untuk Flores sudah menemani pagi hari kita semua.
2: Iya nih, rasanya agak sedih ya karena harus berpisah secepat ini. Tapi, sona papa Naira, yang penting seluruh dukungan dan energi positif dari Ketong di Kupang sudah tersampaikan dengan tulus untuk teman-teman di Flores.
0: Ingat ya sahabat idola, jarak Kupang dan Flores itu memang jauh kalau di peta. Tapi di dalam hati Ketong, Ketong semua adalah anak-anak NTT yang satu rasa, satu darah, dan satu semangat merah putih.
2: Bener banget, Naira. Sekali lagi, buat sahabat idola, jangan lupa ya untuk menyaksikan konser Amal Merah Putih, persembahan Rumah Musik Siloam yang dilaksanakan di halaman RRI Kupang pada tanggal 26 Agustus sampai 27 Agustus jam 4 sore sampai selesai. Dan kita juga membuka open donasi untuk saudara-saudari kita di Flores.
0: Betul banget Harmonika. Dan lewat kesempatan ini juga Naira berterima kasih untuk sahabat idola yang sudah setia menemani kami. Terima kasih juga untuk Kayla yang sudah berbagi cerita untuk kita semua. Saya Naira Lim.
2: Dan saya Harmonika Amabi. Pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati semua. Sampai jumpa lagi di Idola Anak minggu depan. Flores Jaya, NTT Bangkit, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Dah!

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: That's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan-unggulan pertama Tiongkok Peng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini tambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas, itu kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tutar.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Andai jika kita fasilitas jogging track yang ada, biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Waktu-waktu kita buka jam 6 pagi sudah ada, jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak chilling, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Yura Yunita tadi dengan harus bahagia ya. Harus ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti dari bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, dan kepuasan lahir batin yang bebas dari rasa susah. Jadi semuanya kita menginginkan ya, menginginkan rasa bahagia itu selalu ada sih. Sekali lagi selamat siang, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Ben di edisi hari ini ya. Hari ini hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan sampai di jam 17.30 nanti ya, terus di jam 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti 14.30 request dan juga seri informasi sampai di jam 4 sore ya. Terus jam 4 sorenya itu ragam informasi di

Kupang sore ini, dan pukul 17 saya akan sampaikan nanti rangkuman Warta NTT sepekan ya, karena hari ini hari Minggu ya. Oke, kabar baik, menikmati hari akhir pekan yang panjang ya kan. Terus walaupun cuacanya panas, angin kencang ya, kita bisa menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih ya. Tidak harus mahal-mahal ya, tidak harus jauh-jauh, tidak harus mahal-mahal, tapi ya di rumah saja cukup oke ya. Menikmati akhir pekan dengan beragam aktivitas ya, dengan beragam apa ya, kebersamaan begitu ya. Jadi bisa nonton, bisa hobinya tersalurkan gitu ya. Kalau lagi pada ngumpul ya enggak sih. Oke, di Kupang siang ini ya, dengan beragam informasi saya hadirkan untuk Anda menjelang pukul 13. Ada aneka berita daerah NTT nanti di pukul 13.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi mendengar dari antaranews.com, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melgiades Lakalena membawa langsung bantuan kemanusiaan ke 3 titik terdampak gempa 7,7 magnitudo di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, karena ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa terpenuhi. Selain itu juga untuk memastikan distribusi bantuan berjalan baik, serta pendataan kerusakan segera dilakukan sebagai dasar penanganan lanjutan. Perhatian terhadap Riung sempat terputus karena sejak awal listrik dan sinyal juga putus, tetapi sekarang berada dalam tahap tanggap darurat dan akan diusahakan dengan berbagai cara agar kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi, seperti itu ya. Gubernur Nusa Tenggara Timur kini berkantor sementara di Pulau Flores guna memastikan langsung kondisi masyarakat dan penanganan bencana di wilayah terdampak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan penanganannya, pada hari Sabtu 22 Agustus kemarin, Gubernur Melki Lakalena meninjau langsung sejumlah titik terdampak gempa sekaligus membawa bantuan berupa beras dan kebutuhan dan bahan kebutuhan pokok lainnya, serta bantal dan selimut untuk masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Dari Desa Takdo hingga Bekek dan Lengko Sambi Barat, Gubernur Melki melihat langsung kondisi warga serta berdialog dengan masyarakat dan pemerintah desa mengenai kebutuhan yang masih harus ditangani. Di Desa Takdo, masyarakat masih diarahkan untuk tetap tinggal di pengungsian sebelum kondisi dinyatakan aman untuk kembali ke rumah. Sementara di Bekek, salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup besar. Dan Gubernur juga mengunjungi posko pengungsian yang didirikan pihak kepolisian di halaman gereja Santo Petrus dan Paulus. Di Lengko Sambi Barat, Gubernur Melki Lakalena menerima laporan bahwa sebagian masyarakat memilih mengungsi ke wilayah pegunungan. Kondisi di wilayah ini juga sempat diperberat oleh terputusnya aliran listrik dan juga jaringan komunikasi. Dan dalam dialog dengan masyarakat, kebutuhan makanan dan minuman ini disebut relatif mencukupi, namun warga menyampaikan masih menghadapi persoalan tempat tidur dan kebutuhan istirahat pada malam hari serta keterbatasan layanan pengobatan. Dan pendengar, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa memastikan bantuan yang masuk dapat didistribusikan secara baik dan tepat kepada masyarakat terdampak. Selain memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat, Gubernur juga meminta proses pendataan kerusakan mulai dilakukan sejak sekarang. Ya, ini informasinya pendengar dari antaranews.com.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Sumba dari Kota Wekabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Dapur lapangan Brimob NTT siapkan makanan untuk korban gempa di Nagekeo. Daniel Nale emban amanah pejabat Sekda Rotendau. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatni Londong. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri terus hadir di tengah masyarakat kesiaga gempa bumi yang melanda wilayah Polres Nusa Tenggara Timur. Salah satu bentuk liat tersebut diukurkan satuan Brimob NTT melalui persiapan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Dan saat Brimob Polda NTT, Kombespol Aprisa Lasri mengatakan keberadaan dapur lapangan merupakan bagian dari respon kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Menurutnya, personel Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kemanusiaan termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan makanan di tengah situasi bencana. Sejak proses memasak hingga pendistribusian, seluruh personel bekerja bersama untuk memastikan makanan dapat disiapkan dan disalurkan kepada masyarakat secara tepat waktu. Kehadiran dapur lapangan juga menjadi bagian dari upaya Polri membangun pelayanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga terdampak bencana. Di tengah keterbatasan akibat gempa, kebutuhan makanan menjadi salah satu hal penting yang harus segera dipenuhi, khususnya bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Kombespol Aprisal menegaskan, Satuan Brimob Polda NTT akan terus mendukung penanganan bencana bersama pemerintah daerah, TNI, relawan, dan seluruh unsur terkait. Informasi berikut, pesawat Polri jenis CN-295 mendarat di Bandara Komodo, Labuan Bajo membawa bantuan logistik dari Kapolri. Kasatgas Humas Ops Aman Nusa 2 Bencana NTT Kombespol Bayu Suseno mengatakan bantuan tersebut akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak bencana. Bantuan yang tiba antara lain 20 paket perlengkapan kompor. Untuk dapur lapangan, 1.500 kg gula pasir, 1.600 kg minyak goreng, 500 kg biskuit, 500 kg kecap, 100 kg teh celup, 100 kg susu laktogen, serta 20 kg susu low fat. Bayu menjelaskan seluruh bantuan akan didistribusikan berdasarkan pendataan kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, bantuan yang dikirimkan tidak hanya sekedar hadir, tetap dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa. Menurutnya, di tengah situasi pasca bencana, kebutuhan masyarakat bukan hanya soal tempat tinggal dan keselamatan, tetapi juga kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan perlengkapan untuk menyiapkan konsumsi lokasi pengungsian. Polri memastikan dukungan logistik akan terus diarahkan kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya penanganan pemulihan pasca gempa. Bagi warga yang masih bertahan di tengah situasi sulit, tetap diserahkan setiap bantuan bukan sekedar barang tetapi menjadi pengingat bahwa mereka tidak menghadapi bencana ini sendirian. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya, Daniel Nale emban amanah penjabat Sekda Rotendau, Bupati Paulus Henuk dorong penguatan koordinasi, selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.

0: Daniel Wilhelm Musnales sebagai penjabat sekretaris daerah. Pelantikan berlangsung di lobi kantor bupati Senin 17 Agustus 2026 bertepatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelantikan tersebut mengisi kekosongan jabatan sekda setelah Jonas Sili memasuki masa purna tugas. Paulus mengatakan keberadaan penjabat sekda penting menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya sekda menjadi simpul koordinasi seluruh perangkat daerah agar bekerja terarah dan bertanggung jawab. Paulus meminta Daniel menjalankan amanah dengan profesionalisme, loyalitas, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga meminta Daniel memperkuat komunikasi bersama perangkat daerah, Forkopimda, DPRD, dan masyarakat. Paulus memberikan 6 penekanan kepada Daniel selama menjalankan tugas sebagai penjabat sekda Rotendao. Penekanan itu meliputi kesinambungan pemerintahan, koordinasi perangkat daerah, pelayanan publik, disiplin ASN, pengawalan program prioritas, dan persiapan sekda definitif.
1: Itu ada 6 poin sebenarnya yang saya tegaskan untuk menjadi perhatian dari penjabat sekda. Mau saya kasih ringkasan saja begini. Jadi salah satu penyakit birokrasi di Indonesia itu adalah sulitnya koordinasi. Ini poin penting, sebenarnya koordinasi itu sudah bisa mencakup semua. Karena di dalamnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik, tugas-tugas pembangunan maupun sosial kemasyarakatan di Rotendao. Sekda sebagai jabatan paling tinggi di birokrasi tentu saja memegang peranan penting untuk bagaimana menggerakkan ASN ke birokrasi itu untuk bisa menjalankan tupoksi mereka secara maksimal.
0: Daniel Nale menyatakan siap menjalankan amanah sesuai arahan Bupati Rotendao. Ia menilai dukungan seluruh perangkat daerah menjadi kekuatan penting dalam memastikan pemerintahan berjalan optimal. Ia berkomitmen memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Daniel menegaskan ASN yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ia merujuk peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
2: Tentunya entry point yang tadi sudah Bapak Bupati sampaikan pada saat ini, saya sebagai pejabat sekretaris daerah harus mampu mengeksekusi secara baik. Jadi secara integrasi yang tadi Bapak bilang berkolaborasi, tidak boleh ada ego sentris antara perangkat daerah, tapi bersama-sama bergandengan tangan untuk mampu mengeksekusi program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Penegakan disiplin tadi juga Bapak Bupati sudah sampaikan bahwa kinerja kita itu berbasis keuangan. Artinya kita mampu menyerap tambahan penghasilan pegawai kalau kita berkinerja baik.
0: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kepemimpinan penjabat sekda mampu menjaga stabilitas birokrasi. Daniel juga dituntut mengawal program pemerintah agar tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi banyak masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komandan Korem Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menampingi Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budianto dalam peninjauan masyarakat terdampak gempa bumi di lapangan Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat di lokasi pengungsian serta meninjau langsung penanganan dan kebutuhan warga pasca gempa. Sebelum menuju lokasi pengungsian, Pangdam 9 Udayana bersama rombongan melaksanakan pemantauan wilayah terdampak dari udara guna melihat kondisi dan dampak bencana di sejumlah wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Pangdam 9 Udayana didampingi Danrem 161 Wirasakti, Asops Kasdam 9 Udayana, Aslo Kasdam 9 Udayana, Kapendam 9 Udayana, serta Dandim 1612 Manggarai. Setibanya di lokasi, Pangdam 9 Udayana bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 9 Udayana, Nyonya Indah Piek Budiato, menyapa masyarakat yang berada di tenda-tenda pengungsian dan menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak. Rombongan juga meninjau dapur umum dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 9 Udayana menegaskan bahwa jajaran TNI telah bergerak sejak awal terjadinya bencana untuk membantu masyarakat melalui evakuasi, penanganan korban, distribusi bantuan, hingga pendataan kerusakan sebagai dasar percepatan proses pemulihan. Kehadiran Pangdam 9 Udayana yang dirampingi dan Danrem 161 Wirasakti di tengah masyarakat menjadi wujud nyata kepedulian TNI dalam membantu penanganan dampak bencana serta mendukung pemerintah daerah mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dapur lapangan Brimob NTT siapkan makanan untuk korban gempa di Nagekeo. Daniel Naleh, emban amanah pejabat Sekda Rotendao. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Yatnya Lendong mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Pendengar tepat pada pukul 14 kami akan hadirkan untuk Anda Pro Dangdut di Sumba Saudara ini. Hingga pada pukul 16.00 Tunggu siatnya sore nanti. Tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan satu tubuh dan tercermin ke dalam struktur rumah.

pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut Leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting.

Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishvari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishvari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishvari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial

Sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: lupa bawa.
1: Keindahan kampung adat Raten Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Raten Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel Mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Aceh, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Raten Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

0: A.L.
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, ulah punu telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, ulah punu tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual ulah punu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Ratu Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa ulah punu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual ulah punu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses ulah punu akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual ulah punu. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual ulah punu. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyah Sakarwa sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyah Sakapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi, yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak, dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat
acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja.

Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu!

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, lin jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana bisa maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu, kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar dulu uang parkir.

Busung lapar merupakan salah satu jenis penyakit yang umumnya terjadi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang turut menyumbang angka gizi buruk bagi Indonesia. Potensi gizi buruk masih terus menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian. Sebenarnya penyakit busung lapar adalah penyakit yang masih saja terjadi di beberapa negara Afrika dan negara yang sedang mengalami konflik perang. Dalam kondisi kritis, pemenuhan gizi seimbang sulit terwujud. Penyakit busung lapar disebabkan oleh kurangnya asupan protein kronis pada anak-anak. Cara mendeteksi penderita busung lapar pada anak yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur. Bila perbandingan berat badan dengan umur anak di bawah 60%, maka anak tersebut dapat dikatakan terindikasi busung lapar. Selain itu, dengan mengukur tinggi badan dan lingkar lengan atas, kondisi busung lapar pada anak-anak dapat dideteksi. Berdasarkan standar dari WHO, jika lingkar lengan atas anak kurang dari 14 cm, maka harus diwaspadai agar kondisinya tidak memburuk menjadi busung lapar. Busung lapar berakibat pada penurunan tingkat kecerdasan anak, rabun senja, serta rentan terhadap penyakit infeksi.

busung lapar tidak saja terjadi pada anak-anak. Orang dewasa juga bisa terkena busung lapar. Kondisi yang mendukung munculnya penyakit busung lapar adalah kekurangan pasokan nutrisi dalam bentuk karbohidrat seperti nasi, gandum, umbi-umbian, atau roti. Kekurangan protein seperti ikan, daging, susu, atau sayuran segar, dan asupan makanan yang mengandung vitamin dalam buah-buahan sangat penting untuk menghindari busung lapar. Selain itu, mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tidak terpenuhinya gizi seimbang sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan seseorang dewasa terancam penyakit busung lapar. Busung lapar dapat dikenali dengan beberapa ciri. Perubahan pada karakter wajah, munculnya pembengkakan pada wajah, kelopak mata sembab dan ukuran kepala menjadi terlihat lebih besar dari tubuh. Selain itu, kondisi mata sayu dan bola mata terlihat menonjol dan nampak lebih besar dari ukuran normal. Pada bagian punggung, ciri busung lapar dapat dikenali dengan punggung yang membengkak. Jika ditekan dengan jari akan meninggalkan jejak cekungan pada kulit. Massa otot penderita busung lapar biasanya sangat rendah dan menjadi salah

satu penyebab badan kurus. Kulit penderita busung lapar juga biasanya akan mengalami ruam-ruam, kemerahan, dan berubah menjadi kecoklatan, bahkan kehitaman, serta mengelupas. Penyakit busung lapar seringkali menyebabkan kekuatan akar rambut menurun, dan minyak alami yang ada di permukaan kulit kepala menjadi berkurang, sehingga rambut mudah rontok, mudah menipis, dan cenderung kemerahan. Penyakit busung lapar yang berlangsung bertahun-tahun dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, sehingga otak kehilangan kemampuannya untuk mengolah koordinasi daya ingat terhadap sesuatu.

Busung lapar dapat dicegah. Pencegahan busung lapar dengan memperhatikan asupan gizi bagi tubuh. Bayi yang diberi air susu ibu secara berkelanjutan hingga menginjak usia 1 hingga 2 tahun akan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Bagi anak-anak, pemberian standar makanan 4 sehat 5 sempurna setiap hari membantu memenuhi standar gizi kesehatan dan menghindarkan anak dari busung lapar. Orang dewasa dan lanjut usia yang memahami tentang pemberian nutrisi yang sempurna pada anak-anak akan menolong anak-anak mengkonsumsi makanan sehat dan mencegah busung lapar.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi.

diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiu Line.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navi Taulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusa Rote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote

Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pasar tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan sejak zaman abad kelima, masyarakat di Kerajaan Kutai Kartanegara sudah mulai melakukan tukar-menukar barang dengan para pelaut dari Cina. Masyarakat menggelar dagangannya dan terjadi transaksi tanpa menggunakan mata uang. Setelah manusia mengenal mata uang, pertukaran barang dengan uang disebut proses jual-beli. Ciri bangunan pasar tradisional biasanya berupa bangsal, gudang, toko, kios-kios, los, dan fasilitas umum yang diperlukan di sekitar pasar. Pasar tradisional belakangan ini terus mengalami penurunan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebutkan setiap 4 tahun jumlah pasar tradisional di Indonesia turun drastis. Misalnya, pada kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 lalu, pasar tradisional yang berjumlah 13.000 lebih berkurang hingga menjadi hanya 9.000 pasar. Artinya, dalam 4 tahun saja, jumlah pasar tradisional berkurang hampir 4.000 buah. Hasil survei IKAPI menyebutkan berkurangnya jumlah pasar tradisional disebabkan karena konflik, revitalisasi, dan kebakaran. Pertumbuhan pasar tradisional sangat lambat. Pasar tradisional hanya bertumbuh 8,1%, sedangkan pertumbuhan pasar modern seperti mal dan supermarket mencapai 31,4%. Sebanyak 70% dari bangunan pasar tradisional sudah berumur lebih dari 20 tahun. Saat ini, revitalisasi pasar terus dilakukan. Sasaran revitalisasi pasar adalah pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami kebakaran akibat konflik sosial, dan pasar di daerah tertinggal, perbatasan, dan minim sarana. Revitalisasi pasar tradisional lebih difokuskan pada 4 proses, yaitu revitalisasi fisik agar lebih bersih dan sehat, revitalisasi ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan akses pedagang. Selain itu, revitalisasi manajemen agar pedagang dan pengelola lebih profesional. Seiring perkembangan zaman, pasar tradisional telah diganti dengan pasar modern yang menawarkan banyak kenyamanan. Namun, pasar tradisional tetap memiliki manfaat yang jarang kita ketahui. Sebenarnya, berbelanja di pasar tradisional memiliki beberapa keuntungan. Selain manfaat utama untuk berjual beli, secara sosial kehadiran pasar tradisional dapat membuka hubungan sosial baru. Pembeli dapat bertemu dengan pembeli lain dan dapat berkomunikasi dengan pedagang. Hal ini tidak dapat ditemui di pasar modern atau pasar swalayan yang mewajibkan pembeli melayani diri sendiri. Pasar tradisional juga dapat memberikan manfaat berbahasa. Di pasar tradisional, pembeli dan pedagang rata-rata menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengunjungi pasar tradisional dapat menolong memperkaya kosakata bahasa daerah setempat. Pasar tradisional merupakan gambaran pergerakan ekonomi rakyat. Banyak orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Merawat dan memelihara kebersihan dan kondisi pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk kita turut mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama Alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi Mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah Mama Alu berbunyi. Pahe Lungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anak Kalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya, gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabuh secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabuh secara bergantian. Wo Pebo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabuh sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabuh sebagai pengiring leko dan We Pebo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil, dungdung atau kongkong, yaitu 2 buah gong sedang, dan posa merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere, terdiri dari 1 gong, uto-uto yang juga hanya 1 gong, dan wela, yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun, merupakan 2 buah gong kecil. Namun apabila dari 2 gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang, 2 gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.

Hello.

Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

0: pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk...
1: Halo? Ya, tes? Halo? Tes, 1, 2, 3. Tes, mic. 1, 2, 3. Tes, mic.
0: Asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur Indonesia.

Makanan merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Pada umumnya, makanan hanya mampu bertahan dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam. Makanan yang tidak bertahan lama biasanya harus dibuang. Bagi pelaku bisnis makanan, membuang makanan yang tidak bertahan merupakan sebuah kendala yang dapat menyebabkan kerugian. Karena itu berbagai cara diambil untuk membuat makanan bertahan lebih lama. Untuk itu diperlukan campuran khusus agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lebih lama. Salah satu alternatif agar makanan lebih lama bertahan adalah dengan menambahkan bahan pengawet dalam makanan seperti formalin. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun formalin dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh. Faktor imunitas tubuh juga ikut menentukan. Bagi usia bayi dan anak, kecenderungan bahaya formalin semakin besar karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Formalin dapat merusak sel-sel tubuh sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Akhir-akhir ini banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Produk-produk yang mengandung formalin ini tanpa sadar dikonsumsi masyarakat luas. Beberapa contoh produk yang sering diketahui mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua bukan merah sega, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk adalah ciri ikan berformalin. Ayam potong yang berformalin dapat dikenali dari warna daging yang putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Makanan lain seperti mie basah dapat diketahui dari ciri mie tersebut awet sampai beberapa hari, tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal. Sedangkan tahu yang mengandung formalin adalah tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur, serta awet beberapa hari dan terlampau keras namun tidak padat. Tekstur bakso yang sangat kenyal biasanya adalah bakso yang berformalin. Sedangkan ikan asin yang tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan, bersih cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat adalah ikan asin berformalin. Gejala yang ditimbulkan jika formalin tertelan adalah mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi perdarahan, sakit perut yang hebat, bahkan sampai kejang dan koma. Selain itu formalin juga bisa menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, kerusakan limpa, dan sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin. Bagi sebagian orang awam yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mayat, pencegahan terhadap paparan formalin perlu dilakukan. Agar formalin tidak terhirup, gunakan alat pelindung pernafasan seperti masker, kain, dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin ke dalam hidung atau mulut. Gunakan pelindung mata atau kacamata pengaman yang tahan terhadap percikan. Sediakan keran air untuk mencuci mata apabila terjadi kecelakaan darurat. Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia. Hindari makan, minum, dan merokok setelah kontak langsung dengan formalin atau cuci tangan sebelum makan. Meskipun dampaknya sangat berbahaya, banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya. Makanan berformalin perlu diwaspadai agar terhindar dari risiko bahaya kesehatan yang lebih fatal.

lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya, Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam semangat kemerdekaan yang telah berusia 79 tahun, Indonesia terus melangkah maju. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita semua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa ini. Peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk mempresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekadar memperingati hari kemerdekaan, namun juga menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting. Yaitu yang pertama, penyambutan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Yang kedua, pergantian tongkat estafet kepemimpinan presiden. Dan yang ketiga, persiapan menuju visi Indonesia Emas tahun 2045.

Ya, sebagai negara terdiri dari banyak pulau. Yang kedua, mempresentasikan lambang negara. Ujung angka 7 menyerupai paruh Garuda, lambang negara yang berisi salah satu pilar kebangsaan yaitu Pancasila, serta melambangkan kekuatan negara. Yang ketiga, menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Angka 7 yang menyerupai panah ke kanan atas menyerupai simbol harapan Indonesia untuk meningkatkan investasi dan ekspor untuk memenuhi misi Indonesia dalam menggerakkan ekonomi. Yang keempat yaitu keberlanjutan. Arah lengkungan dari segala arah yang saling terhubung satu sama lain menyimbolkan prinsip pembangunan negara yang berkelanjutan. Yang kelima tentang komitmen Indonesia mendukung ekonomi hijau. Bentuk dahan dan daun pada angka 9 melambangkan prinsip pembangunan dan berfokus pada ekonomi hijau, berharmoni dengan alam, dan menghargai akar budaya serta identitas. Yang keenam tentang persatuan dan harapan. Kaki angka 7 dan 9 yang serupa membentuk dua tangan yang bersatu, melambangkan persatuan masyarakat Indonesia meskipun memiliki perbedaan pendapat. Yang ketujuh adalah kesetaraan. Dua gelombang dengan arah yang sama di atas dan di bawah menggambarkan tujuan Indonesia untuk desentralisasi dan pemerataan pembangunan demi mencapai kesetaraan. Tahun ini, mari kita merayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan gotong royong. Bersama kita hadapi tantangan dan wujudkan mimpi-mimpi bangsa. Dalam keberagaman, kita temukan kekuatan. Dalam persatuan, kita raih masa depan yang gemilang. Ayo teruskan semangat juang untuk Indonesia yang lebih baik dan maju. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka, Nusantara Baru, Indonesia Maju.

pendengar setia Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

0: Selamat malam Pak Retang, selamat bergabung.
1: Selamat malam Bang Retang. Selamat malam Bang Retang.
2: Selamat malam.
0: Oh, sudah tergabung. Terima kasih. Wah, selamat malam Bapak dosenku tercinta.
2: Selamat malam anak muda yang hebat.
0: Aduh, kita ketemu lagi.
1: Selamat malam Bang Retang.
2: Selamat malam Bli. Selamat malam.
0: Oke. Izin saya pembukaan dulu nanti Bapak, nanti disapa pendengar dan pemirsa.
2: Iya.
0: Bapak Wayan Jeki Sunarta, Dr. Bernardus R. Wagaraya. Oke, Kak Sandi.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam Ngobras kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam semua pendengar
0: ya. Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangara SSM Hum. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam, apa kabarnya Bapak? Sehat selalu?
2: Naik dalam keadaan sehat, dalam
0: puji
2: keadaan baik.
0: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Iya. Terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tralisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Yeah. Okay. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan tradisi ini penting karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba. Contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
0: Oke.
1: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos, atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya diasuh oleh nenek.
0: Oke. Okay.
1: Dari masih usia 2 tahun, karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
0: Okay.
1: Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya.
0: Iya.
1: Yeah. Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, okay, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
0: Oke.
1: Okay. Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau yeah, buaya. Hmm. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke. Okay.
1: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
0: okay,
1: atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Hmm. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya.
0: Yeah.
1: Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
0: Wow.
1: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Hmm. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Wai ngapu. Ternyata Wai itu mata air.
0: Iya.
1: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Iya. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Waikabuba, misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai, baru dituliskan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari
0: lisan dulu ya, yeah, seperti tadi Bapak Jeki yeah bilang, dari cerita nenek.
1: Iya, yeah, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, okay, baik itu.
1: Panjang sejarahnya.
0: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang yeah tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita yeah alihkan ke kata-kata seperti yeah itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, yeah, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari yeah Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
0: Ya.
2: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ya ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang
0: okay
2: memang menjadi fokus dari penelitian saya.
0: Hmm.
2: Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Wengapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu.
0: Yeah.
2: Ya, ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya Lipangiarangu, ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubudilu yang menurut yeah saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba. Hmm. Termasuk di Wanokaka, ada tempat lain ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya.
0: Okay.
2: Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu.
0: Hmm.
2: Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi Cengki sebutkan mengenai asal muda, misal ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga. Asal munculnya sebuah kampung misalnya itu untuk menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu, dan
0: kemudian ada cerita yang menjelaskan
2: kenapa fenomena itu muncul. Itu namanya ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu, yang sangat sastra, kemudian yang sangat paralel begitu.
0: Pak Retang,
2: atau rap Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
0: Rap Sumba, berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, itu termasuk tradisi lisan?
3: Iya,
0: ditambah musik juga itu termasuk tradisi lisan,
3: Tradisi lisan, bagi saya.
0: Bukan hanya dari puisi ya.
3: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di buku, harus ditulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa, atau syair,
0: itu tetap termasuk lisan. Tradisi lisan.
3: Ketika ditulisan, kolaborasi bisa lisan bisa tulisan, bisa dua bidang.
0: Baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
3: Saya dari SMA tahun 93.
0: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau seperti apa?
3: Kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu, sebelum saya mengenal tulisan. Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, tahu huruf. Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek. Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cerita-cerita yang angker lah, apalah untuk untuk arahkan kita biar jangan nakal.
0: Betul.
3: Itu membekas. Berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi, menjadi sesuatu gitu.
0: Berarti memang dari
3: itu penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
0: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang ini.
3: SMP.
0: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau berarti? 93 ya? Wow, sudah.
3: Kalau untuk tradisi tulis, kalau tradisi lisan dari kecil.
0: Dari kecil, karena kita sering.
3: Bali kuat tradisi lisannya.
0: Kuat ya, hampir sama dengan di Sumba tuh seperti apa menurut Pak Jengki?
3: Hampir sama. Dan di semua budaya Nusantara sama. Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana,
0: antropologi.
3: Sama. Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini. Itu kan proses. Dinamika sosial.
0: Baik. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih seperti itu. Bagaimana Pak Retang,
2: ada mau tambah?
0: Silakan Bapak.
2: Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari komunikasi sebenarnya. Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu pajangga kaduruhangu pama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar
0: Baik.
3: Saya
0: silakan Pak Jengki. Bang
3: Netang,
0: ngobrol seru ini malam hari.
3: Ini idenya Bang Netang ini menarik sekali. Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
0: Tulisan, oke.
3: Okay. Abang Netang tadi bilang ada gambar. Ya. Itu tradisi visual.
0: Oke. Okay.
3: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
0: zaman dahulu.
3: Betul. Ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
0: Betul.
3: Tradisi
0: visual
3: lisan.
0: Itu lisan.
3: Lisan dan visual berbarengan ya, sebelum tulisan muncul.
0: Betul.
3: Itu. Ya. Itu menarik Bang Netang. Terima kasih Bang Netang.
0: Sering digambar di tembok-tembok ya, dahulu ya.
3: Gambar-gambar gua itu
0: iya,
3: tradisi
0: gua.
3: Visual.
0: Iya.
3: Yang
0: betul.
3: Bersama dengan tradisi lisan.
0: Betul.
3: Tulisan belakangan.
0: Iya, itu. Belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti itu.
3: Iya, lisan dan visual.
0: Iya. Memang ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
3: Yang sekarang kita iya. kenal di motif-motif kain Sumba iya. atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin yeah. menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya?
2: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu Bapak.
2: Iya, memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu okay. ada hierarki
0: okay.
2: bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi yang okay. satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Yeah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya pada dalam ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semua, kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, takut dianggap
0: yes.
2: tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba, Sumba wae ngapo semua ndahum balilamuhu akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya. Orang harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, yeah. tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, yeah. tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan okay. kalaupun kita mampu, kita harus bangga begitu.
0: Okay.
2: Itu apa yang saya pikirkan, jadi termasuk dalam keberadaan kami dan Bli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, yeah. sastra kita adalah sesuatu yang harus kita rayakan, sesuatu ini harus banggakan dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
0: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
0: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada
3: dari,
0: Bapak Retang dan Pak Jengki. Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti
3: ya,
0: itu.
3: Visual, betul, okay. betul.
0: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Seperti Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
3: Puisi, cerpen, novel
0: semua ya. Dan saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
3: Iya, betul.
0: Ini
3: yang terbaru.
0: Iya, nanti kita bahas. Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
3: Nah, ini tantangannya menarik nih, karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
0: Iya.
3: Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi, misalnya ada cerita rakyat tentang A, bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat.
0: Yes.
3: Harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitulah.
0: Oke.
3: Okay. Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini. Itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat.
0: Oke.
3: Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa.
0: Oke.
3: Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah.
0: Iya.
3: Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu.
0: Oke.
3: Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu maksudnya.
3: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru.
0: Oke.
3: Okay. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan.
0: Hmm.
3: Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
0: Yeah.
3: Kita karang itu jadi cerpen.
0: Oh,
3: itu kan menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru. Oke. Okay. tanpa menghilangkan makna aslinya, seperti itu.
3: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng yang sudah ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau istilahnya.
3: Okay. Dongeng yang sudah ada kan misalnya A, B, C, D.
0: Ya.
3: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
0: Oh, oke. Okay.
3: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita rakyat Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu.
0: Okay.
3: Saya olah.
0: Okay.
3: Metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
0: Oh, berarti memang
3: imajinasi
0: ya.
3: Bekerja, ya.
0: Oh, tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
3: Itu semua narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi kita. Oke, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
3: Bukan
0: iya.
3: Menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri.
0: Oh,
2: gitu ya.
0: Okay.
2: Jadi betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut.
0: Okay.
2: Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu, begitu, sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum. Ya, sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan saya tahu cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu.
0: Okay.
2: Hanya memang karena kita terbiasa berpikir yang seperti biasanya as usual kan cara berkomunikasi dan macam
0: beda-beda ya. Oke.
2: Keindahannya sesuatu sebenarnya. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi.
0: Yes.
2: Dan Bli Cengki saya kira itu memahami.
3: Betul.
2: bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati. Ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas.
0: Realitas, gitu. Oke.
2: Dan kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara. Misalnya kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
3: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu imajinasi.
0: Betul.
3: Nah, ini sampai gini ngomong dah. Ini
2: ngomong sensitif.
3: Iya, betul.
2: Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu, ya, betul, termasuk sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk melihat logikanya.
0: Siap.
2: Dia punya logika.
0: Iya, mohon izin. Iya, Bapak Retang, mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya.
2: Ya.
0: Tapi tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
0: Iya, boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakan ya. Silakan Pak Jengki.
3: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
0: Yeah.
3: Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apa pembentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta.
0: Iya.
3: Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada, menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik.
0: Yes.
3: Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun temurun A misalnya. Tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul. Seperti Bang Retang sampaikan.
0: Bilang, iya betul.
3: Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
0: Oke, kita ciptakan cerita itu.
3: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih. Saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa. Iya. Itu kan narasi.
0: Iya, betul.
3: Ini ceritanya ada alien atau apa.
0: Iya.
3: Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba,
0: beda lagi.
3: Sudah ada tradisinya, kita pakai versi lain, ribut.
0: Betul,
3: di bawah.
0: Itu tadi yang saya maksud.
3: Okay, imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
0: Yang belum ada ceritanya.
3: Kita bikin cerita baru.
0: Cerita baru,
3: luar biasa. Batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
0: terjadi ledakan.
3: Oh, saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan, wow.
0: Iya. Okay. Oh, itu bedanya.
3: Cerita juga.
0: Itu karena terdengar dari lisan-lisan juga. memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
3: Imajinasi.
0: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikuti jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
3: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku nak bisa melukis, nak punya imajinasi, aku nak bisa menulis, nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan,
0: bisa
3: muncul. Wah, ini bagus lukisan ini, di luar bayangan orang-orang. Oh, dia keren, kuda kok jadi kayak kepala macan. Ini itu imajinasi bekerja bawah sadar. Itu kan
0: itu sudah ada dari ada. Setiap orang punya.
3: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, ya. Mengenali dan menggali.
0: Oke. Okay.
3: Kesadaran.
0: Kesadaran.
3: Menyadari itu.
0: Oke. Okay. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
3: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Okay. Kok bisa dari air lontar jadi moke?
0: Jadi moke.
3: Kan harus lewati proses panjang.
0: Itu boleh dibuat ceritakan nanti.
3: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
0: Oke. Okay. Pak Jeki sudah minum moke, Bapak?
3: Oh, sudah.
0: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
3: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke okay. Waingapu. Ke saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
0: Iya.
3: Dikomando oleh Christopher Billy Loli.
0: Halo Bapak Christopher Billy.
3: Christopher Billy Loli
0: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
3: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini okay. Kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat.
0: Oke.
3: Okay. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga,
0: jauh juga
3: dan saya ngajak rombongan,
0: nggak
3: bisa sendiri. Karena saya tahu saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru okay. sastra puisi Umbulan Duparanggi
0: dari
3: DWK Buba, Sumba Barat. Okay. Masa kecilnya Umbulan Duparanggi, Sumba Barat, DWK Buba SD SMP.
0: Oke. Okay.
3: Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di
0: Sumba
3: Barat.
0: Akhirnya
3: tahun 2026 tersampaikan dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umbulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Wow. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus
0: 2026. Luar biasa.
3: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
0: Yes.
3: Imajinasi
0: itu. Iya, betul.
3: Alam menjawab.
0: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
3: Iya, itu betul itu.
0: Ya,
3: jika
0: luar
3: kita
0: biasa, ya,
3: praktekkan dan saya lakukan.
0: Okay.
3: Itu bisa.
0: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
3: Ini buku keberapa ini ya? Oh ini ada Nilus nih.
0: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
3: Ya, ya.
0: Ini buku keberapa Bapak?
3: Makanya saya lihat dulu, saya juga lupa nih buku keberapa.
0: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
3: Bukan lah. Kalau buku rame-rame banyak.
0: Oke. Okay.
3: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
0: Oh itu masih muda ya Pak ya?
3: Oh ini sudah tua, ini sudah seperti Surya Paloh nih.
0: Iya, mirip sekali loh Pak.
3: Cuma
0: ini mendengar ya, seperti
3: Surya Paloh. Brewoannya.
0: Coba
3: jangan di kamera. Ini foto 2015. Surya Paloh.
0: Oh 2015.
3: Cuma kayaknya beda.
0: Mengikuti nanti.
3: Nah ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021.
0: Okay.
3: Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar. Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Soliloquy 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Serendung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh.
0: Wow.
3: 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Mengawini Chris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakrak Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Deraspura oleh Grasindo 2005,
1: Terus pada lingkar putingmu ini, puting Neramati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
0: Sosok ibu, oke. Okay.
1: Bukan keren. Soal mesum-mesum.
0: Iya, betul-betul.
1: Judulnya mesum sih, seolah-olah pada lingkar putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget sih. Oh bukan, nih otakmu
0: ini,
1: ya
0: otakmu mesum. Iya betul, ini, penyiar memang beda ya Pak ya.
1: Ini kerinduan pada ibu.
0: Oke. Okay.
1: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cari di Google lah.
0: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
1: Ini menarik nih.
0: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa ya. Sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christopher Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
1: Dan saya juga berterima kasih sama
0: RRI Sumba.
1: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christopher Billy dan Mbak Cantika. Dari mana Mbak?
0: Dari Sumba juga Mbak.
1: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
0: Terima kasih Bapak.
1: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikin ini? 2021.
0: Iya.
1: Kebetulan si Christopher Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
0: Oke.
1: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitumo dirombak, dikuasai oleh investor.
0: Oke.
1: Okay. Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati 2021.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Jengki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jengki ya. Dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada yang mau mengambil alih, kritik, kritis. Betul. Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair yang bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
1: Kritis
0: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki nih, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
3: 2021.
0: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, Cantika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel di tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
0: lupa ya,
2: tidak hafal
0: saking banyak.
2: Tetapi kalau cerita, kata kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya? Mungkin dari cerita rakyat Sumba saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah ya yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu, saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
0: Iya, luar biasa
2: tidak,
0: ya.
2: Belum sekelas
0: Pak Jengki. Memang menarik ya perhentangnya. Kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jengki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang

0: Singkalang, dari bahasa dari mungkin Wanukangkang. Tapi kalau sudah ngomong bahasa Kudi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan, ngangu, kunu. Tapi kalau anak Kalang kan masih mirip-mirip kita. Kalau Cantika berbicara, saya memahaminya.
1: Memahami,
0: gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
2: Betul.
0: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal sama. Itu
1: betul.
0: Salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa. Itu punya tantangan sendiri meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara secara harafiah. Ya, secara harfiah, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amujadi kakangan diundi menginungan diruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal.
1: Okay.
0: Janganlah menjadi burung pipit yang membawa yang gatal, itu ruata, itu artinya janganlah menjadi troublemaker, pengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafianya, harus memahami dulu, kemudian cari tahu konteksnya. Karena konteksnya itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih? Itu tantangannya.
1: Okay.
0: Jadi, kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
2: Konotasi.
0: Jadi, pertama tadi jadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak Kalang dengan fasih tidak?
1: Jujur tidak, Bapak.
0: Itu kan salah satu tantangannya.
1: Ya,
0: belum ada kata terlambat atau masih muda untuk
1: amin.
0: Lagi,
1: siap, Bapak.
0: Jadi itu salah satu tantangannya, tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan seorang anak Kalang, seorang Wanukaka, seorang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang tahu atau orang-orang tua.
1: Betul, Pak Retang. Karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Banyak maknanya. Satu kata, tapi maknanya pasti banyak. Betul, betul. Seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari penonton.
0: Ini yang saya cari sebenarnya. Sekarang ini hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
2: puisi spontan
0: meluangkan waktu ada di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau. Tidak apa-apa juga sebenarnya.
1: Mohon izin ya, Pak Jengki.
0: Boleh,
1: Bapak. Silakan, Bapak.
0: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali, saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
1: Siap.
0: Ya, Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita.

0: berdua. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Yeah. Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini malam hari?
2: Itu khayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri, bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu.
1: Ya,
2: itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan.
1: Betul.
2: Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan, atau ingatan.
1: Dalam sekali.
2: Jalan karma.
1: Iya, dalam.
2: Itu yang saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam
2: bergerak beranda,
1: luar biasa.
2: Mendekatkan diri pada alam lagi.
1: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya di sesi lain, mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membacakan puisi.
3: Boleh.
1: Oke, kan ada Zoom. Baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih yang membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
2: Paham ya?
1: Iya, iya.
2: Gini, itu dua genre yang berbeda.
1: Iya.
2: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel, dan sebagainya, essay dan sebagainya. Puisi gendernya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana denotatif itu mana yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Buba nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Buba, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada,
2: Itu kan kekuatan pencipta.
1: Iya.
2: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair. Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa. Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
2: Saya tahu.
1: Tahu ya.
2: Polanya ya saya pelajari.
1: Polanya beda ya. Luar biasa. Memang kalau sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
2: Saya sering jadi juri, penulisan cerpen Sebali, se-Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh, ini pola-pola yang gini karena saya pelajari itu.
1: Sudah tahu ya, Pak. Luar biasa.
2: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain begini kan membodohi diri sendiri.
1: Iya, betul.
2: Harusnya diolah lagi lah, nah, gitu loh, diolah, pakailah, iya, kolaborasi kayak bersinergi kak, olahlah itu hasil-hasil mesin itu, iya, bukan cuma copy paste.
1: Oke.
2: Okay. Copy paste itu bahaya untuk otak kita gitu loh. Iya. Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul.
2: Pak hilang Jengki. Ingatan pada bahasa.
1: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita bayangnya berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali? Atau ada perkumpulan-perkumpulan? Atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
2: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat nih, ini ada adik saya nih, saudara teman aja, murid membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS Seni Sastra Budaya Sumba dari tahun berapa itu mungkin udah berapa tahun itu ya? 5 tahun itu apa itu?
1: 10 ya.
2: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun jadilah api abadi, api yang dari kawah gunung yang abadi itu yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi melahirkan generasi baru.
1: Okay.
2: Bukan seperti kembang api yang brr, habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas.
1: Okay.
2: Nah, yang saya amati ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi.
1: Okay.
2: Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
2: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali.
1: Okay.
2: Ya, itu yang terjadi. Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu.
1: Yeah.
2: Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas.
1: Okay.
2: Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu
1: ceritanya. Iya, seperti itu ya. Oke, dengan komunitas
2: sepak terjangnya mana ya.
1: Baik,
2: itu.
1: Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apa diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
0: Iya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan Jengki juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tentu saja dalam hal cinta bersastra saya tidak sangat apa ya optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua. Dan sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita. Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, sebut merek. Semuanya serba ini, serba alfa, bla bla bla. Tidak ada lagi warna pelangi di mana orang bisa mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berbeda. Sehingga ya, kita mengagumi pelangi, misalnya kita mengagumi warna yang macam-macam. Dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk homogenisasi budaya.
2: Dipaksa seragam kita.
1: Oleh
2: AI itu salah satunya. Makanya saya percaya dengan otak manusia. Pakailah kita dikaruniai otak dari lahir. Pakailah itu. Saya tidak anti AI. Saya tidak anti, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi, pikiran, perasaan, imajinasi. Bagaimana cara ngelolanya? Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya. Anak kecil misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama. Itu misalnya, itu imajinasi. Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin. Itu tantangan manusia modern power sekarang.
1: Iya, saat ini ya. Boleh digunakan, tapi harus bijaksana. Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Dikolaborasikan boleh ya.
2: Betul. Diolah lagi. Alat bantu. Iya, itu alat bantu. Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
1: Betul. Dan jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan pemirsa. Jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
2: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan.
1: Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki? Habis ini paretang loh.
2: Nah ini, kalau saya bilang dalam tiga patah kata, atau berapa patah kata ini?
1: Iya, bebas, yang penting jangan terlalu panjang ya.
2: Tiga patah kata ya?
1: Iya, siap-siap Pak.
2: Sumba semanis empedu.
1: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu Bapak. Gimana ini?
2: Sumba semanis empedu.
1: Semanis tapi empedu. Empedu itu pahit. Aduh, boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
2: Sumba
1: lagi.
2: Sumba semanis empedu.
1: Artinya, ada artinya tidak?
2: Bisa silakan
1: banyak
2: tafsir. Misalnya contoh saya suka cewek Sumba yang manis, tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
1: Iya betul. Betul. Karena tapi semanis sendiri. Tapi empedu akhirnya empedu kan itu pahit.
2: Saya nak punya kerjaan, nak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
1: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih Sumba
2: semanis empedu.
1: Luar biasa.
2: Itu itu benar-benar apa istilahnya? Itu pribadi.
1: Iya, dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
0: Jadi kemarin Cantika itu kan di Jengki menyuruh kami, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan enggak? Puisi spontan kan deh, bisa sabana enggak?
1: Silakan Bapak. Ini yang kami tunggu dari tadi Bapak.
0: Ini secara spontan, kemarin saya belum polis sama sekali. Judulnya Sabana. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang Merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening.
1: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
2: Beliau ini menulis puisi
1: luar biasa, Pak Aretan.
2: Kejujuran, kepolosan, karena sudah berjarak sama Sumba. Beliau tinggal di Jawa Tengah, di Semarang. Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
1: Betul.
2: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi, ekspresi
1: pribadi
2: dituangkan. keasingan lihat ini lihat itu. Itu juga saya alami di Bali. Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah dengan berbagai kemodernan. Nah, itu kritik sosial ada, kritik lingkungan ada, kritik ekologi ada. Ketek budaya juga ada. Tinggal bagaimana mengolah lagi, mengemas itu.
1: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak ini benar ini seperti itu, luar biasa. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya. Kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
0: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita, sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jengki ini? Silakan Bapak.
2: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya. Sumba adalah masa saya usia 5 tahun di tahun 70-an. Alamnya, kehidupan sosialnya, keramah tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, berpikiran jauh ke depan, menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an. Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu. Gimana coba, ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya untuk generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh. Untuk kepentingan Sumba lokalitas sebagainya. Itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
1: Luar biasa.
2: Sisi idealisnya gitu.
1: Terima kasih Pak Jengki dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christoffel Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan, seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini. Pendengar dan pemirsa, melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi, dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya untuk generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang. Selamat malam, sehat selalu Bapak Retang. Sampai bertemu lagi. Iya, salam buat keluarga Bapak dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri. Terus bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang. Selamat malam, selamat istirahat. Come on.
3: Ini baru enak.
4: Luar biasa.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi susah bayar.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Lelah dan mengantuk pada pagi hari dapat membuat seseorang tidak bersemangat untuk menjalani aktivitas. Ini dapat disebabkan karena sering menonton video YouTube atau scroll TikTok sampai tengah malam, sehingga waktu tidur sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, selain bisa menghabiskan kuota internet secara cuma-cuma, daya tahan tubuh bisa menurun. Pada keadaan ini juga, seseorang akan bangun terlambat sehingga melewatkan sarapan karena harus terburu-buru. Melewatkan dapat membuat seseorang menjadi stres tanpa alasan sepanjang hari, disebabkan karena reaksi tubuh ketika merasakan ancaman, tekanan, atau situasi yang mengganggu karena tidak sarapan. Contohnya, pernapasan lebih cepat, otot menjadi tegang dikarenakan perut kembung, keringat dingin, dan masuk angin. Ketika reaksi tubuh seperti ini dirasakan, seseorang akan mudah tidak fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan, sehingga dapat menyebabkan atasan menjadi marah-marah dan pastinya seseorang akan menjadi stres. Selain itu, seseorang akan mudah gusar, frustasi, suasana hati mudah berubah, sulit menenangkan pikiran, dan bingung. Sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, seseorang butuh juga bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam. Sarapan menjadi suatu hal yang tidak boleh terlewatkan pada pagi hari. Selain karena banyak manfaatnya, sarapan juga dapat membantu seseorang membangun mood untuk menjalani hari.

Beberapa waktu belakangan ini, sering sekali terdengar peristiwa ledakan hama belalang. Mengapa ledakan hama belalang bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena akibat dari hancurnya keseimbangan alam yang mungkin saja disebabkan oleh pertama, hilangnya salah satu bagian dari rantai makanan, misalnya burung sebagai predator belalang. Kedua adalah membesarnya jumlah pangan yaitu rumput yang tersedia dapat berakibat meledaknya populasi dari salah satu rantai makanan. Misalnya pada waktu musim hujan, jumlah rumput atau produsen di suatu padang rumput meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan makanan populasi belalang, menyebabkan populasi belalang pun naik atau meledak. Sebagai contoh yaitu fenomena yang terjadi di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba, belalang dalam orde miliaran menghabisi ladang jagung, bahkan tanaman-tanaman seperti daun kelapa. Kebakaran dan pembakaran pada rumput membuat pemangsa belalang lenyap dan menghasilkan tempat yang nyaman bagi belalang kembara untuk berbiak. Tanah sisa padang dan hutan terbakar yang gempur yang jika dikenai hujan sedikit menghasilkan tanah lembab, cocok bagi telur-telur belalang menetas. Musim hujan yang tidak menentu menjadi faktor cocoknya wilayah bagi ledakan populasi belalang. Faktor yang menyebabkan populasi belalang naik yaitu jumlah ketersediaan pangan untuk belalang, kondisi perubahan cuaca El Nino atau kekeringan, dan predator belalang berkurang seperti burung pemangsa. Efek yang ditimbulkan adalah belalang akan migrasi ke lahan pertanian karena kompetisi sulit mendapatkan bahan makanan di padang rumput. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas pertanian, terjadi hama belalang, besarnya spesies membutuhkan sumber makanan yang sebagian diperolehnya dari ladang atau kebun petani. Kondisi ini menyebabkan petani gagal panen karena daun dari sayuran, kacang-kacangan, padi, jagung habis dimakan oleh segerombolan belalang yang kelaparan.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Pak Bidang? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, udara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini kembali lagi bersama saya Elon Norman Menanda di pagi hari ini, dan tentunya di pagi hari ini di saat saya fajar akan menyapa pagi hari ini, kita semua tentunya terbangun dengan penuh rasa syukur dan penuh semangat dalam setiap menjalankan langkah kita di pagi hari ini, di minggu pagi yang baru. Semoga semua yang menjadi harapan, usaha dan kerja keras kita akan menjadi suatu berkat yang dapat kita nikmati tentu ya. Dan benar, di pagi hari ini kita akan mengikuti mutiara pagi agama Katolik di pukul 5 hingga pada pukul 6, dan lanjutkan dengan warta NTT pagi yang akan disiarkan langsung melalui YouTube channel RRI Sumba. Dan tentunya pendengar, setelah itu kita akan main-mainan tadi Sumba pagi ini dengan berbagai rangkaian lagu-lagu pop pilihan dan informasi-informasi aktual menarik. Tentu bersama kami di pagi hari ini hanya di FM 96,9 MHz, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat dan penuh semangat.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Sumba. Di pagi hari ini di program siaran Mutiara Pagi Agama Katolik, kita akan mengikuti perenungan firman Tuhan dengan topik menjadi murid yang sejati di tengah maraknya identitas virtual, yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 hingga 51, yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Katolik, ada Kak Richardus Adrianus Guy Esville, yang akan membawakan kita pada perenungan kita di pagi hari ini. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Richardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Menjadi Murid Yang Sejati di Tengah Maraknya Identitas Virtual, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau memberikan kepada kami segala yang baik, segala yang kami butuhkan. Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Engkau membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Ajarlah kami agar menjadi murid putramu yang sejati. Semoga kami senantiasa melaksanakan tugas perutusan kami dalam setiap karya dan pelayanan kami. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, utuslah rohmu untuk membuka hati dan akal budi kami, agar sabdamu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Setiap orang memiliki identitas sejati sebagai masyarakat dari kelompok etnis tertentu yang berasal dari keluarga tertentu. Identitas menjadi tanda pengenal sehingga seseorang dikenal oleh orang lain. Tanpa identitas, kita tidak dapat dikenal oleh orang lain. Kita merasa bangga dengan identitas yang kita miliki. Jika kita bangga dengan identitas yang kita miliki sekarang ini, apakah kita bangga dengan identitas kita sebagai murid Kristus yang sejati? Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan pertemuan Yesus dengan Nathanael. Jika kita membaca perikop Injil secara keseluruhan, kita akan menemukan kisah tentang murid-murid Yesus yang pertama. Filipus bertemu dengan Nathanael dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan Yesus yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat dan juga dinubuatkan oleh para nabi pada zaman dahulu. Kata-kata Filipus kepada Nathanael sebenarnya menegaskan bahwa kedatangan Yesus di dunia ini merupakan penggenapan nubuat para nabi, terutama sejak Nabi Musa. Nama Musa dan kitab Taurat disebutkan terlebih dahulu, sebenarnya hendak menegaskan bahwa kedatangan Yesus ialah untuk menggenapkan apa yang telah dinubuatkan dalam hukum Taurat. Kemudian, nubuat dalam hukum Taurat tersebut ditegaskan lagi oleh para nabi dalam nubuat di kemudian hari. Kedatangan Yesus ke dunia ini bersifat profetis. Menanggapi perkataan Filipus, Nathanael melontarkan pertanyaan yang sedikit aneh. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jika kita menilik lebih jauh, pertanyaan ini dilatar belakangi oleh situasi pada zaman itu. Nazaret merupakan salah satu desa kecil yang tidak terkenal. Nazaret terletak di wilayah Galilea yang sering diremehkan oleh orang Yahudi dari wilayah Yudea karena dianggap tidak penting dan banyak dipengaruhi oleh bangsa non-Yahudi atau bangsa kafir. Nazaret tidak pernah disebutkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, para nabi menubuatkan bahwa Mesias dilahirkan di Betlehem, kota Daud, karena Mesias merupakan keturunan Daud. Pertanyaan Nathanael merupakan sebuah bentuk keraguan yang masuk akal karena Nazaret tidak terkenal di mata penduduk Israel. Filipus kemudian mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus. Ketika Nathanael datang dan bertemu Yesus, Yesus mengatakan bahwa ia merupakan seorang Israel yang sejati. Yesus menegaskan hal itu karena ia melihat saat Nathanael dan Filipus berbicara. Ada beberapa alasan mengapa Yesus menyebut Nathanael sebagai seorang yang sejati. Pertama, tidak ada kepalsuan dalam diri Nathanael. Nathanael berbicara apa adanya ketika meragukan bahwa Yesus datang dari Nazaret, sebuah desa kecil yang tidak terkenal. Kedua, Nathanael bersedia datang untuk mencari kebenaran. Walaupun meragukan perkataan Filipus, Nathanael tetap datang dan bertemu dengan Yesus. Ia ingin mencari kebenaran tentang perkataan Filipus bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Ketiga, Nathanael mewarisi iman yang sejati. Ia tidak seperti kebanyakan orang yang ragu dan kemudian memilih untuk membenci Yesus. Nathanael tidak mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain tentang Yesus. Ia menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu membuat ia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari kebenaran dan iman yang sejati inilah, Nathanael memanggil Yesus sebagai Rabi, anak Allah, Raja orang Israel. Ia takjub dengan pribadi Yesus yang begitu berwibawa dan menampakkan keilahiannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid yang sejati bukanlah hal yang mudah. Menjadi murid yang sejati harus menunjukkan integritas yang tinggi dan karakter yang kuat. Melalui bacaan Injil hari ini, kita belajar dari Nathanael yang menunjukkan kesejatiannya sebagai murid Kristus. Walaupun meragukan perkataan Filipus, ia tetap datang kepada Yesus dan menemukan kebenaran. Menjadi murid Kristus yang sejati harus tampil apa adanya dan senantiasa mencari kebenaran. Kita hidup di tengah dunia yang begitu canggih. Teknologi berkembang dengan pesat dan memudahkan hidup manusia. Manusia memiliki identitas ganda. Di satu sisi identitas sebagai makhluk sosial, di sisi lain identitas sebagai makhluk teknologi. Banyak orang yang memiliki akun media sosial yang banyak dengan nama yang berbeda. Bahkan, ada orang-orang tertentu yang memiliki akun palsu dengan tujuan yang tidak baik. Di tengah maraknya identitas virtual ini, kita diajak untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Kita menampakkan kesejatian melalui pewartaan di media-media sosial kita. Kita menggunakan media sosial untuk mewartakan kasih dan kebaikan Kristus. Mari kita menjadi murid Kristus yang sejati, yang selalu melaksanakan tugas perutusan kita melalui media sosial. Amin.
0: Baik. Terima kasih Kak Richardus atas perenungan firman Tuhan yang luar biasa datang pada kita semua di pagi hari ini. Dan tentunya dari kisah Nathanael ini kita belajar bahwa menjadi murid Kristus bukan sekedar memiliki identitas sebagai orang Kristen atau menunjukkan identitas keagamaan di hadapan orang lain. Murid yang sejati adalah orang yang jujur, mau mencari kebenaran, tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan orang lain, dan bersedia datang kepada Yesus untuk mengenalnya secara pribadi. Dan tentunya yang menjadi pertanyaan untuk kita di pagi hari ini, di tengah dunia digital yang mendorong kita untuk membangun citra dan identitas virtual, apakah kehidupan kita di dunia nyata benar-benar mencerminkan identitas kita sebagai murid Kristus? Dan di sini kita akan berbincang sedikit ya Richard, yang menjadi menurut Kak Richard yang menjadi apa perbedaan antara identitas yang kita tampilkan di media sosial dengan identitas yang kita kita hadirkan di hadapan Tuhan itu seperti apa?
1: Ya, sejatinya identitas virtual itu sebenarnya harus sesuai dengan kenyataan kita sebagai murid Kristus yang sejati. Ya, kalau kita mau tampil sebagai murid Kristus, kita harus benar-benar menjadi orang yang sejati, yang tidak ada kepalsuan. Tetapi dalam konteks tertentu, misalnya dalam dunia virtual, banyak sekali orang menggunakan identitas-identitas palsu, bahkan akun-akun palsu untuk menyebarkan misalnya ujaran kebencian, menyebarkan fitnah, menjadi provokator. Ini kan sebenarnya merupakan hal-hal yang sangat berbahaya dan tidak mencerminkan ciri murid Kristus yang sejati. Sebenarnya media sosial itu baik, apalagi dalam konteks dunia yang berkembang pesat, itu kita dapat menggunakan media sosial sebagai salah satu media pewartaan kasih Kristus. Banyak sekali kita melihat di akun-akun media sosial itu orang-orang yang sering melakukan kebaikan, sering memberikan renungan, mewartakan sabda Allah melalui media sosial, dan itu hal yang baik. Pasti media sosial juga kan tidak pernah terlepas dari hal-hal buruk yang terjadi, misalnya orang menggunakan akun-akun palsu atau identitas palsu itu untuk mewartakan sesuatu yang dapat menghancurkan kehidupan sosial maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya.
0: Oke. Dan tentunya untuk mencerminkan identitas kita di perkembangan yang sedang marak digital, kita harus mencerminkan nilai yang positif dan hal-hal baik tentunya ya, untuk mencerminkan diri kita sebagai murid Kristus di tengah maraknya digitalisasi di saat ini. Dan tentunya di sini juga Kak Richard terdapat dalam Yohanes 1:45 hingga ayatnya ke-45 hingga 51, Nathanael sempat meragukan perkataan Filipus tentang Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Nathanael tersebut?
1: Ya, memang pada dasarnya itu dari situasi pada zaman itu, Nazaret bukan merupakan sebuah kota, tapi dia hanya sebuah desa kecil yang tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang-orang Israel pada zaman itu. Karena itu memang Nathanael meragukan bahwa Yesus itu berasal dari Nazaret, karena di dalam perjanjian lama itu dinubuatkan bahwa seorang Mesias itu harus datang dari keturunan Daud, dan karena itu dia haruslah dari Bethlehem. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari Nathanael ini adalah bahwa kita harus jangan terlalu cepat untuk percaya akan hal-hal yang ada sekarang, secara khusus dalam perkembangan teknologi ini. Misalnya dalam di media sosial banyak sekali, sekarang itu banyak sekali berita-berita hoax, banyak sekali konten-konten palsu yang dibuat untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjatuhkan satu daerah atau satu wilayah. Tentu saja berkaitan dengan hal ini, sikap Nathanael yang meragukan itu harus kita praktikan, bahwa ini kan salah satu bentuk kita, bentuk filter ya, artinya bahwa kita menyaring segala informasi yang masuk, dan sambil itu kita membandingkannya untuk mencari kebenaran yang sejati. Jadi Nathanael itu dia tidak percaya begitu saja, dan dia tidak percaya terhadap anggapan orang pada saat itu begitu saja, dan dia datang untuk mencari Yesus. Artinya bahwa Nathanael ini dia terbuka kepada kebenaran. Dia mendengar segala informasi, tetapi yang utama itu adalah bagaimana dia mau mencari kebenaran yang sejati. Itu yang sebenarnya harus kita tunjukkan, bahwa di satu sisi itu keraguan-keraguan itu baik sebagai salah satu bentuk filter atau bentuk bagaimana kita menyaring informasi yang masuk, sehingga tidak semua hal itu yang dapat kita percayai, karena bisa saja ada hal-hal tertentu yang ternyata merupakan berita hoax. Terima kasih.
0: Oke. Dan tentunya untuk kita mencari segala informasi perlu kita share dan sharing ya.
1: Yeah.
0: Oke. Dan Kak Richard, apa bahayanya jika seseorang lebih sibuk membangun identitas virtual daripada membangun karakter dan hubungan yang benar dengan Tuhan?
1: Ya, bahaya yang terjadi itu bahwa orang semakin jauh dari Tuhan, lalu juga semakin jauh dari sesama. Salah satu dampak negatif dari media sosial itu adalah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Artinya kita secara tidak sadar menjadi orang yang kurang peka terhadap situasi-situasi sosial dan lebih mementingkan ego untuk tampil di media sosial. Kita lebih cenderung untuk mencari panggung di dunia virtual daripada membangun kasih, membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip kita sebagai makhluk sosial dan makhluk religius. Memang kita di satu sisi karena perkembangan zaman kita juga menjadi makhluk teknologi karena kita menggunakan teknologi itu. Tetapi teknologi yang kita gunakan itu harus mampu membuat kita tetap juga menjadi makhluk sosial dan makhluk religius. Artinya ada porsinya ya, bahwa media sosial itu digunakan sejauh ia bertujuan baik dan kita tidak melupakan hakikat kita sebagai makhluk sosial yang juga ada bersama dengan orang-orang di sekitar, dan juga kita tidak melupakan hakikat kita sebagai makhluk religius yang juga membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak memperhatikan hal itu, maka kita merasa terasing dari kehidupan sosial dan juga bahkan kita merasa terasing dari hadapan Tuhan. Dan ini sebenarnya kita sendiri yang mengasingkan diri kita, bukan orang lain atau bukan Tuhan bahkan yang mengasingkan kita. Kita sendiri dengan tindakan kita, dengan perilaku kita yang lebih mementingkan identitas virtual dan mencari panggung virtual itu membuat kita terasing dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu saja.
0: Ya, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita maupun pemirsa kita di pagi hari ini yang membuat mereka dapat menjadi murid Kristus yang sejati di tengah maraknya identitas virtual saat ini.
1: Ya, kita tidak bisa menyangkal bahwa dunia ini berkembang begitu pesat, teknologi berkembang begitu pesat, sehingga bahkan teknologi mempengaruhi kehidupan manusia. Kita menggunakan teknologi, tetapi teknologi tidak menggantikan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Karena itu sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak. Kita membangun sebuah identitas virtual, tetapi identitas itu haruslah menampakkan diri kita sebagai murid Kristus yang sejati. Identitas virtual tidak boleh menggantikan hakikat kita sebagai makhluk sosial dan makhluk religius. Bahkan sebenarnya identitas virtual harus mendukung kita untuk benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah makhluk sosial yang sejati, juga menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Hendaknya kita bijak menggunakan media sosial untuk mewartakan kasih Kristus agar identitas kita sebagai murid Kristus yang sejati itu tetap nampak.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Richardus untuk renungan firman yang datang pada kita di pagi hari ini. Dan tentunya di tengah dunia digital yang semakin berkembang, mari kita menggunakan media sosial dengan bijaksana. Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun citra diri di dunia maya, tetapi lupa membangun karakter dan iman kita dalam kehidupan nyata. Biarlah apa yang kita tampilkan di dunia maya sejalan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jujur, tulus, rendah hati, penuh kasih, dan mencerminkan Kristus. Dan demikian dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perenungan firman-Nya Kak Rik. cerdas, dan untuk Bapak Ibu saudara pendengar yang selalu mengikuti rangkaian acara siaran kita di Mutiara Pagi hari ini, kiranya renungan dan percakapan kita di pagi hari ini dapat menjadi berkat dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan.

ni'mah. Ya, kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami agar sebagai murid Kristus kami mampu menunjukkan kasih yang sejati, menunjukkan iman yang sejati melalui pewartaan-pewartaan kami di media sosial. Kiranya kami menggunakan media sosial dengan bijak sehingga kasih Kristus dapat diwartakan. Bantulah kami ya Tuhan agar kami mampu menjadi murid Kristus yang sejati di tengah maraknya identitas virtual yang semakin berkembang. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: sendiri, 1 hektar itu bisa 10 ton ya.
1: Pendidikan anak-anak itu tidak tentu saja tidak hanya dibangun dengan pendidikan sifatnya pedagogis, tapi ada karakter di situ, ada masuk rasa ingin tanggung jawab, rasa ingin mengerti, rasa ingin berempati, itu yang saya ingin bangun ke depan.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Darwe Kabupak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 24 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras. Gerakan My Valley yang membungkus kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi momentum pembangunan mimpi dan karakter generasi muda Rotendao. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatni Lundo. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi bantuan makanan siap saji berupa rendang sebanyak 6,6 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores. Bantuan tersebut diterima Gubernur NTT Emmanuel Melkiar Silakalena bersama Wakil Gubernur NTT Jonas Sedoma secara simbolis di Bandara Pranserang Momere Minggu 23 Agustus 2026. Total bantuan terdiri atas 3,6 ton rendang dari masyarakat Minang melalui Gebu Minang dan 3 ton rendang dari Partai Hanura. Bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan dukungan pangan selama masa tanggap darurat. Gubernur Melkila Kalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Minang, Gebu Minang, Partai Hanura, serta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat Flores yang terdampak bencana. Menurut Gubernur, bantuan makanan siap saji tersebut sangat berarti karena dapat menopang kebutuhan pangan, khususnya asupan makanan bergizi bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Perwakilan keluarga besar Minang, Fauzi Bahar, mengatakan bantuan 3,6 ton rendang tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Minang terhadap warga Flores yang terdampak bencana. Fauzi mengatakan pengalaman masyarakat Sumatera Barat menghadapi gempa pada 2009 menjadi salah satu alasan masyarakat Minang ikut merasakan dan membantu masyarakat Flores yang kini menghadapi bencana. Sementara itu, bantuan 3 ton rendang dari Partai Hanura diserahkan oleh pemimpin Partai Hanura, Marwan Paris, yang juga merupakan tokoh masyarakat Minang. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah Kabupaten, unsur TNI, Polri, relawan, dan berbagai pihak terkait terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak, termasuk memastikan kebutuhan dasar dan pangan selama masa tanggap darurat terpenuhi. Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan solidaritas yang terus mengalir dari berbagai daerah untuk masyarakat Flores yang terdampak gempa. Informasi berikut, Polri melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Polda NTT bergerak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Reo, Desa Slalama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Sebanyak 7 ton air bersih siap minum disalurkan kepada warga dan pengungsi menggunakan mobil water treatment milik Ditpol Air, Polda NTT. Kegiatan melibatkan personel BKO Ditpol Airut, Polda NTT bersama anggota Satpol Airut, Polres Manggarai. Air bersih dipusatkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak gempa. Ditpol Airut, Polda NTT Kombespol Irwan Devi Nasution mengatakan pilihan air bersih menjadi salah satu bentuk respon cepat Polri terhadap kebutuhan masyarakat pasca gempa. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, karena itu kami berupaya membawa air siap minum langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang terdampak gempa dan masih berada di lokasi pengungsian. Pembagian air bersih dipusatkan di depan rumah warga bernama Hayudin Kota Reo Desa Salama yang turut terdampak gempa. Warga terlihat antusias mendatangi lokasi untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu, Belha Kabit Humas Polda NTT Kombespol Sajimin SIKMH mengatakan pendistribusian air bersih merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat melewati masa sulit pasca bencana. Menurutnya jajaran Polda NTT terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah terdampak agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Komisi 10 DPR RI bersama BRIN pun mendorong camat, lurah, kepala desa dan petani Kabupaten Kupang mengoptimalkan lahan kering untuk budidaya sorghum demi mempererat ketahanan pangan NTT. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
0: Kabupaten Kupang memiliki lahan yang sangat luas dan cocok memang untuk sorghum, Prof. Jadi memang kita harus berikan perhatian untuk Kabupaten Kupang, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas per hektarnya secara signifikan itu seperti apa. Yang hadirnya BRIN, 1 hektar itu bisa 10 ton. Ya.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan-lahan kering untuk budidaya sorghum. Ia juga mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita Gah, sorghum sangat cocok dikembangkan di NTT karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani di NTT melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
0: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton.
2: Bukan,
0: dengan BRIN,
2: speaker.
0: Itu 1 hektar aja bisa berton-ton hasilnya, karena hasil itu teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana mau jadiin tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN, BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang dan pemasarannya pasti laris lah.
3: Peneliti utama BRIN, Profesor Dr. Igusti Komangdana Arsana, mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan atau TTS menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
4: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut. Misalnya di Kupang ada 1000 hektar dulu, di Sumba ada 1000, di Flores sebenarnya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya. Tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah tapi ngeritik pemerintah sendiri. Kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan. Padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi, supaya tidak kena penyakit diabetes sebenarnya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlince Lado, mengatakan sejumlah petani di wilayahnya telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah Kabupaten Kupang. Namun, menurut Sarlince, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di NTT yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas, pengolahan, hingga pemasaran sorghum di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerakan My Valley yang membungkus kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi momentum membangun mimpi dan karakter generasi muda Rotendao. Kehadiran ratusan relawan dari berbagai profesi di 34 sekolah diharapkan mampu membuka wawasan sekaligus menanamkan semangat kepada anak-anak untuk berani menentukan masa depan. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
5: Bupati Rotendao Paulus Heno ketika diwawancarai di sela-sela pelaksanaan pembukaan Rote Mengajar di aula rumah jabatan Bupati Rotendao Minggu 23 Agustus 2026 mengatakan kehadiran ratusan relawan dalam kegiatan Rote Mengajar merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas untuk mempersiapkan generasi muda Rotendao. Bupati menyebutkan para relawan datang dari berbagai profesi mulai dari perbankan, kepolisian, pilot, dosen, politisi hingga pengusaha. Mereka membawa pengalaman dan cerita keberhasilan masing-masing untuk dibagikan kepada siswa. Menurut Bupati, pendidikan tidak hanya berlangsung melalui proses belajar-mengajar di ruang kelas, tetapi juga dapat dibangun melalui pengalaman, cerita, sukses, dan interaksi langsung dengan orang-orang dari berbagai profesi. Bupati Rotendao menegaskan gerakan Maifalie diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi gerakan yang menumbuhkan kepedulian bersama terhadap masa depan generasi Rotendao.
1: Pendidikan anak-anak itu tidak tentu saja tidak hanya dibangun dengan pendidikan sifatnya pedagogis, tapi ada karakter di situ, ada masuk rasa ingin tanggung jawab, rasa ingin mengerti, rasa ingin berempati, itu yang saya ingin bangun ke depan. Sehingga generasi Rote nanti ke depan itu adalah generasi yang betul-betul mengenyam pendidikan itu tidak hanya ada di ruang-ruang kelas, tapi juga datang dari cerita-cerita sukses, datang dari kalimat-kalimat sederhana sekalipun dari para relawan, tapi itu yang menginspirasi gerakan-gerakan tubuh mereka, ekspresi mereka, atau gestur mereka.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Rote Mengajar yang juga PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Daniel Nale, menyebut Rote Mengajar 2026 melibatkan kurang lebih 204 relawan yang akan menjalankan kegiatan di 34 sekolah sasaran.
6: Jadi para relawan itu terbagi lagi atas dua, relawan dokumentasi dan relawan pengajar ataupun pendidik.
5: Kegiatan Rote Mengajar 2026 pun membawa pesan sehari mengajar seumur hidup menginspirasi sebagai ajakan bersama menyalakan harapan dan mimpi anak-anak di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan relawan siap menginspirasi pelajar di Kabupaten Rotendao melalui program Rote Mengajar tahun 2026. Selengkapnya bersama reporter Raja Ewaldus.
7: Program Rote Mengajar tahun 2026 resmi dimulai Minggu 23 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 25 Agustus. Program ini menjadi bagian dari gerakan memanggil kembali atau Maifalie untuk menginspirasi generasi muda Rotendao. Sebanyak 204 relawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para relawan berasal dari Jakarta, sejumlah daerah di NTT, Rotendao, dan satu relawan dari Malaysia. Penjabat Sekretaris Daerah Rotendao sekaligus Ketua Panitia Rote Mengajar 2026, Daniel Nale, mengatakan para relawan terbagi dalam kelompok pengajar dan dokumentasi. Mereka akan menjalankan kegiatan di 34 sekolah di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, kehadiran relawan merupakan bentuk sinergi untuk menyukseskan Rote Mengajar 2026.
8: Kita kurang lebih 204 relawan. Jadi relawan tersebut terinci, ada dari Jakarta, dari luar NTT, satu dari Malaysia, selanjutnya ada di 73 itu berasal dari provinsi NTT dan sebagian dari Kabupaten Rotendao. Jadi kita bersinergi, kita berkolaborasi untuk mendukung suksesnya Rote Mengajar 2026. Jadi para relawan itu terbagi lagi atas dua, relawan dokumentasi dan relawan pengajar ataupun pendidik.
7: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk sangat mengapresiasi hingga terharu dengan pengorbanan para relawan yang datang dari berbagai daerah. Ia menilai kehadiran mereka menunjukkan kepedulian terhadap masa depan generasi muda Rotendao. Menurutnya, para relawan meninggalkan keluarga dan tempat berkarya demi berbagi pengalaman dengan anak-anak Rote. Bupati Paulus berharap pengalaman para relawan mampu membuka wawasan pelajar untuk berani memiliki cita-cita besar. Generasi muda juga didorong mempersiapkan masa depan melalui pendidikan, kreativitas, dan pengalaman positif.
9: Ini kan satu pengorbanan yang luar biasa. Ada rasa kecintaan mereka, ada rasa empati dan simpati mereka untuk bagaimana membangun generasi emas Rotendao, membangun generasi emas bangsa ini. Keinginan luhur itulah yang kemudian, niat baik mereka itulah yang membuat saya agak emosional, agak terbawa suasana haru, karena tidak gampang orang mau mengabdi, orang mau melakukan hal-hal yang membangun masa depan suatu bangsa, membangun masa depan suatu daerah, membangun masa depan generasi.
7: Dengan tagline sehari mengajar, seumur hidup menginspirasi, Rote Mengajar 2026 menjadi momentum mempertemukan pengalaman para relawan dengan mimpi generasi muda. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
11: Kita mau

0: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
1: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
0: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap relawan Gerak Bareng yang gugur saat mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Laki.
3: Niat baik berujung duka. Ahmad Jaki Ali, relawan pendiri komunitas Gerak Bareng, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan mendistribusikan bantuan untuk korban gempa bumi di Flores. Peristiwa itu terjadi di Jalur Reo, Kabupaten Manggarai menuju Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat 21 Agustus 2026 petang. Kantor pencarian dan pertolongan Maumere bersama potensi SAR langsung bergerak melakukan evakuasi jenazah almarhum pada Sabtu 22 Agustus 2026. Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Mayjen TNI Edi Prakoso mengatakan, proses evakuasi telah dilakukan dengan cepat menggunakan helikopter Daupin Basarnas.
4: Pagi hari ini baru saja kita melaksanakan pengantaran terhadap jenazah rekan kita, relawan dari potensi atas nama Ahmad Jaki. Bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban, di mana korban adalah relawan kemanusiaan pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lambaleda. Kemudian di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik, sehingga akan kepada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut dan dibantu karena untuk lepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat, yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia.
3: Pasca dievakuasi dari lokasi, helikopter Daupin Basarnas membawa jenazah menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaraan sebelum diterbangkan ke rumah duka di Jakarta. Dedikasi Ahmad Zaki Ali dalam misi kemanusiaan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah situasi bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari 9 penanganan gempa Flores, Basarnas bersama unsur potensi SAR mengidentifikasikan penyaluran bantuan di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Distribusi logistik ini diprioritaskan melalui jalur udara karena sejumlah wilayah terdampak belum dapat dijangkau melalui darat. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Brahmantio mengatakan, Minggu 23 Agustus 2006 pagi, helikopter Daupin Basarnas telah mendistribusikan paket bantuan dari TNI Angkatan Udara ke helipad di Runting, Desa Satar Kempas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Setibanya di lokasi, bantuan tersebut diterima personel Basarnas bersama potensi SAR untuk selanjutnya disuruhkan kepada warga terdampak. Sebelumnya Basarnas juga telah menyalurkan logistik bantuan dari kepresidenan serta dari asosiasi kapal Pinisi Labuan Bajo Geraha Bistrik ke wilayah-wilayah yang sulit diakses lewat jalur darat. Selain mengangkut bantuan, helikopter yang bertolak dari Bandara Komodo Labuan Bajo ke Kabupaten Manggarai Barat itu juga digunakan untuk pergeseran personel. Basarnas bersama seluruh unsur potensi SAR terus memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat terdampak, terutama di wilayah yang aksesnya masih terbatas. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras. Gerakan My Valley yang membungkus kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi momentum membangun mimpi dan karakter generasi muda Rotendao. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnilono mengucapkan terima kasih.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Ya, pendengar Sumba, pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id terkait dengan informasi kesehatan cara alami meredakan sakit gigi di rumah. Sakit gigi bisa muncul tiba-tiba dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi tidak nyaman. Rasa nyeri dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti gigi berlubang, masalah gusi, gigi retak infeksi atau abses. Karena penyebabnya beragam, cara alami di rumah sebaiknya digunakan hanya untuk membantu meredakan keluhan sementara, bukan menggantikan pemeriksaan dan perawatan dokter gigi. Berikut beberapa langkah sederhana yang relatif aman dilakukan sambil menunggu mendapatkan perawatan. Berkumur dengan air garam hangat. Salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga kebersihan mulut ketika sakit gigi adalah berkumur dengan air garam hangat. Caranya, larutkan sekitar 1/2 sendok teh garam dalam segelas air hangat, kemudian gunakan untuk berkumur dan buang kembali. Jangan ditelan, cara ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan. Untuk anak-anak, berkumur dengan air garam tidak dianjurkan karena ada risiko larutan tertelan. Kompres dingin dari luar. Jika sakit gigi disertai pembengkakan, kompres dingin dari bagian luar pipi dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman dan pembengkakan sementara. Gunakan es yang dibungkus, kain bersih, dan tempelkan secara singkat pada area pipi. Jangan menempelkan es langsung pada kulit. Yang ketiga, pilih makanan yang lembut. Saat gigi sedang sakit, pilih makanan yang mudah dikunyah seperti bubur, yogurt, telur orak-arik, atau makanan lembut lainnya. Usahakan tidak mengunyah menggunakan sisi gigi yang sakit. Hindari makanan dan minuman yang terlalu panas, terlalu dingin, atau sangat manis karena dapat memperburuk rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Yang keempat, tetap menjaga kebersihan gigi. Sakit gigi bukan alasan untuk menghentikan kebersihan mulut. Tetap sikat gigi secara perlahan menggunakan sikat berbulu dan pasta gigi berfluoride. Kebersihan gigi yang baik membantu mengurangi penumpukan plak dan penting untuk mencegah masalah gigi serta gusi. American Dental Association merekomendasikan menyikat gigi 2 kali sehari selama sekitar 2 menit menggunakan pasta gigi berfluoride. Jangan menempelkan bahan sembarangan pada gigi. Banyak tips di media sosial yang menyarankan penggunaan berbagai bahan rumah tangga untuk mengatasi sakit gigi. Namun, alami tidak selalu berarti aman dan terbukti efektif. Beberapa

pertolongan medis ya kira. Cara alami seperti berkumur dengan air garam hangat dan kompres dingin dapat membantu meredakan gejala sementara, tetapi tidak menghilangkan penyebab utama sakit gigi. Jika penyebabnya adalah gigi berlubang, infeksi, abses, atau kerusakan gigi, masalah tersebut tetap membutuhkan penanganan profesional. Jadi ketika sakit gigi datang, lakukan pertolongan sederhana yang aman jika kebersihan mulut dan jangan menunggu pemeriksaan jika keluhan menetap. Dengan begitu sakit gigi tidak hanya diredakan sementara, tetapi penyebabnya juga dapat ditangani dengan tepat.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Pendengar informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda. BMKG tegaskan informasi retakan Flores Megatrots adalah hoax. Beredar informasi di media sosial terkait wilayah Nusa Tenggara yang disebut berpotensi mengalami gempa Megatrots dan tsunami. Dan meski yang beredar ancaman tersebut terjadi akibatnya adanya perombakan data spesifik dari Flores, Sumba, Timur hingga Rote. BMKG menegaskan bahwa pesan berantai yang beredar tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak bersumber dari BMKG. Narasi mengenai arah retakan tersebar menjangkau lokasi-lokasi spesifik secara langsung adalah bentuk penyebaran rumor yang menyesatkan. Menyampaikan penyampaian Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arief Tiastama dalam keterangan resmi Minggu 23 Agustus 2006. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa informasi yang mengklaim tanggap bencana gempa Megatrots adalah berita bohong atau hoax. Menurut BMKG, saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan tepat terkait waktu atau lokasi terjadinya gempa. Zona Megatrots dan dasar naik Flores merupakan struktur tektonik aktif yang ada di kawasan NTB dan NTT. BMKG dikatakan terus melakukan proses pemantauan aktivitas seismik untuk merekam dan mengendalikan getaran atau gelombang di dalam bumi. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. BMKG menjelaskan informasi di media sosial adalah bentuk edukasi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan, namun untuk menimbulkan kepanikan.

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha? Walaupun restunya

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue merasa.
0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
2: Mendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 37 orang meninggal dunia akibat gempa bumi Flores. Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi korban per desa dan kelurahan yang telah dihimpun serta diverifikasi oleh petugas di lapangan. Puluhan korban meninggal dunia tersebut tersebar di 7 kecamatan yakni Langkir Rembong, Cibal, Cibal Barat, Riok Wairi, Riok Barat, dan Satar Mese Utara. Kecamatan Riok menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak yakni 20 orang. Korban tersebar di desa Riok sebanyak 16 orang, desa Watu Tunggu 1 orang, desa Mata Air 2 orang, dan desa Wangkung 1 orang. Sebagian besar korban di Kecamatan Riok meninggal dunia akibat tertimpa bangunan. Selain itu, terdapat korban yang meninggal akibat tenggelam, syok maupun sakit. Salah seorang korban merupakan bayi yang baru dilahirkan. Bayi tersebut meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Ruteng dari pos pengungsian Barang Kolong. Sementara itu, Kecamatan Langkir Rembong mencatat 5 korban meninggal dunia. Rinciannya, 1 orang di Kelurahan Karo, 3 orang di Kelurahan Tenda, dan 1 orang di Kelurahan Pau. Para korban meninggal dunia akibat syok, baik di rumah maupun setelah mendapat penanganan di rumah sakit. Di Kecamatan Cibal tercatat 4 korban meninggal dunia. Korban masing-masing berasal dari desa Bea Mese 1 orang, desa Riung 2 orang, dan desa Ladur 1 orang. Seluruh korban meninggal dunia setelah tertimpa bangunan di rumah. Kecamatan Cibal Barat mencatat 1 korban meninggal dunia dari desa Gololanak akibat tertimpa bangunan. Kemudian Kecamatan Wairi mencatat 2 korban meninggal dunia dari desa Waimulu. Keduanya meninggal dunia akibat tertimpa bangunan dan sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. 4 korban lainnya tercatat di Kecamatan Riok Barat. Seluruh korban berasal dari desa Riok Barat dan meninggal dunia akibat tertimpa bangunan di rumah. Sementara di Kecamatan Satar Mese Utara, 1 warga desa Cira meninggal dunia setelah tertimpa bangunan. Korban sempat mendapatkan penanganan di puskesmas. Pemerintah Kabupaten Manggarai menyampaikan belasungkawa mendapat kepada seluruh keluarga korban. Pemerintah bersama unsur terkait hingga kini masih melakukan penanganan darurat di wilayah terdampak. Penanganan tersebut meliputi proses evakuasi, pelayanan kesehatan, pendataan dan verifikasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan pengungsi, serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Manggarai mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. Masyarakat diminta mengikuti informasi serta arahan resmi dari pemerintah, petugas kesehatan TNI, Polri, dan unsur penanggulangan bencana yang berada di lapangan.
1: Kenapa gue akhirnya milih, malah kita ternyata

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Mendengar informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda, relawan Gerak Bareng gugur saat antar bantuan gempa Flores, tim SAR evakuasi. Ya, pendengar, niat baik berujung duka. Ahmad Zaki Ali, 38 tahun, relawan pendiri komunitas Gerak Bareng, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan mendistribusikan bantuan untuk korban gempa magnitudo 7,7 di Flores. Peristiwa itu terjadi di Jalur Reo, Kabupaten Manggarai menuju Desa Satarpadot, Kecamatan Lembaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat 21 Agustus 2026 petang. Kantor pencarian dan pertolongan Maumere bersama potensi SAR langsung bergerak melakukan evakuasi jenazah almarhum Sabtu 22 Agustus 2026. Deputi Operasi dan Siaga Basarnas Majen TNI, Mayor Edi Prakoso mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan cepat menggunakan helikopter. Setelah dievakuasi dari lokasi, helikopter Dopin Basarnas membawa jenazah menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Pertama Komodo untuk proses pemulasaraan sebelum diberangkatkan ke rumah duka di Jakarta. Gempa magnitudo 7,7 yang menguncang Flores beberapa waktu lalu menyebabkan ratusan rumah rusak dan ribuan warga mengungsi di sejumlah wilayah. Termasuk Manggarai Timur, bantuan dari berbagai komunitas dan relawan terus disalurkan untuk meringankan beban korban. Kantor SAR Maumere bersama seluruh potensi SAR menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Ahmad Zaki Ali. Dedikasinya dalam misi kemanusiaan menjadi bukti nyata kepedulian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah situasi bencana. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti warta berita bersama Pro3 Jakarta.